0: Perobihan nate nate tos ah tos seneng we mage semangat si hidup telah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh tos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we
1: alhamdulillah mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali
0: sadinten teh enjing-enjing genep tetes entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai emak pun ten uninga alpa propolis di manten mak.
0: Nyati radio.
1: Oh,
0: terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku alpa propolis.
1: Ayah pesen teh kadu sanes, anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon ayah. Upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesahna deg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu saantosna minum alpa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak hatur nuhun
0: mohon
1: kita namanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-18. So

0: Dekung sedila kurunyung ayanu datang. Horeng wardi anu ingkud-ingkudan dibeyeng ku uja jeng ku unus bangun ripuh pisan. Nyapuguh we atuh. Sararea oge colohok bengong kaget nampo wardi anu menang tatu teh. Ay. Nah, geningan bet balik cingkud gitu. Pek diuksing bener wardi. Wardi jeng anak buah naguk gek dariuk di pelongku sarerea. Wardi tebur-buru nyarita, benget dah sepa amekan ngahegak tatu na kerasa nyeri maninya nyautan. Sabab dipake lumpang anu sakitu jauh na. Kumaha perkaranya sutirah teh Wardi? Benang atau henteu ye teh? Raden Purwa ngamimitian tumanya socana netip seket ka Wardi anu sejen jempe taya anu wani ngengklokan.
1: Duh, Aden, awon kapi unyuk ieu teh. Abdi teh teu tiasa ngajalankeun pancen ti Aden. Ari margi teu kiat ngayonan pangawasa si Durjana. Abdi teh rumaos ka titih pangarti ka tetereh jajaten, teu sanggem ngarubuhkeun musuh. Perkawis Nyi Sutirah parantos kapenak, Den.
0: Jadi geus kapanggih, sumuhun.
1: Sarta yakin numalingna oge. Nanging abdi teu kiat ngarebutna margi musuh gagah pisan. Nya abdi sareng rerencangan teu kiat ngayonan, malih mah bitis abdi oge tatu ieu teh kasabet bedoge si Wirapati.
0: Jawab Wardi sedih sabab teu bisa ngajalankeun tugas ti dunungan.
1: Puguh we.
0: Sarerea manesing rarenjag milureuwas jeung watir ka Wardi. Hanya kal teuing atuh euy.
1: Naha kumaha atuh lalakonna ieu teh?
0: Naha bener nu malingna teh si Wirapati? Coba terangkeun sakalian. Raden Purwa beki panasaran hayang terang kanu leuwih jelas.
1: Kieu Den. Nu malingna memang laras nu disebut Wirapati. Dibarengan ku sobatna anu ngaran Kalasurya. Eta dua jajaka teh elmun atos luhur teu kaungkulan ku abdi. Margi eta teh murid Ki Singajaya ti Gunung Kalayar. Eta dua jajaka teh tos durhaka meunang bebendon ti guruna. Malih mah ayeuna teh sasat jadi boronan guruna nyaeta Ki Singajaya. Ari radakon nu sadengkepna mah kieu Den ieu teh.
0: Darek-dek Wardi nyaritakeun pangalamanana. Dina raraga nyusul Nyi Sutirah. Kabeh diwejakeun teu aya nu kaliwat. Puguh we sarerea ngarasa hanyeluk. Sabab bapa maling geus kapanggih tapi teu bisa katewak.
1: Tah kitu lalakon abdi teh Den. Kitu deui ka aki, hapunten anu kasuhun. Abdi teu kiat ngayonan musuh ki. Sareng teu tiasa ngarengsekeun padamelan kalayan juga makeun. Iya oge sanes hartos teu dijalankeun nanging abdi teu kiat sun.
0: Teu nanaon Wardi. Teu kuat mah teu bisa dipaksa. Sakitu oge geus aya untungna. Sabab anu maling Nyi Sutirah geus kanyahoan. Oge kuring ngarasa deugreug hate sabab maneh sabatur batur ngan ukur tatu. Da lamun si Wirapati nepi ka nekad mateni mah meureun kuring teh hanyeluk ka bina-bina. Taena kuring rek nanya di ka Wardi. Si Radi ka mana atuh? Naha teu bareng bali? Kumaha nasibna?
1: Nomawi. Si Radi eta teh kanyahoan kitu kieuna juragan margi leungitna teh nalika ngabeberik si Wirapati teh ya. Teterang kitu kieuna mah. Da puguh abdi teh hayang buru-buru laporan we ka Aden. Bari sakantenan nyuhunkeun tulung ka Ki Puralaga. Da geuning abdi teh bet kenging tatu ieu teh.
0: Nya teu naon atuh keun wae sing sabar tawekal we Wardi. Muga-muga si Radi sing salamet ulah pinanggih jeung kecelakaan. Da ayeuna kumaha pamenak aki? Da geuning kitu kenyataanna. Raden Purwa ngareret ka Ki Puralaga.
2: Memang kitu nu jadi kenyataan teh. Ayeuna mah kieu we atuh ceuk aki mah. Jang Wardi sinareureuh ya. Sabab tatu na memang parna kacida. Nu duaan nyatana uja jeung unus nu geus apal kana rupana si Durjana kudu milu deui neangan Nyi Sutirah ngan ayeuna mah sakalian bae bewarakeun ka para pamuda yen sing saha anu sanggup meunangkeun Nyi Sutira bari kalayan salamet baris dipulung minantu kujang upas karya. Tah kitu we ayeuna mah saluju jeung ucapan Ki Upas anu geus dikedalkeun tadi.
3: Ceuk Aki Puralaga tegas, setuju pisan Ki, mangga urang jalankeun ku cara kitu. Tah ayeuna ieu tugas urang pasrahkeun ka Jang Wirasada anu geus meujeuhna diajar pikeun ngaluluguan hiji tugas. Kumaha sanggup neang Nyi Sutira Jang? Raden Purwa ngareret ka Wirasada anu cita tadi cicing wae. Sangem Kakang, tangtos abdi bade ngiring milarian Nyi Sutira. Abdi penasaran ye. Hoyong terang kana rupi na si Wirapati sareng Kalasulya. Syukur pisan. Mun kitu mah teu kudu loba aturan. Geura bral, geura miang, jigra init. Teangan Nyi Sutira sarta tangkep anu jahatna. Bawa ka dieu. Akang geus percaya ka Ujang nu baris mampu ngajalankeun ieu tugas. Raden Purwaregreg manahna percaya pisan ka Wirasada nyaeta dibeuteungna. Unyuk sumanga ayeuna pisan sejamios disuunkeun piduana we atuh teh. Ceuk Wirasada bari cengkat ka Wasnu Hayang keracung ini tapi gancang dihalangan ku lanceukna. Nu ngarasa melang kana jadi adi.
4: Ih, ayeuna naon teh keuhela Wirasada? Ulah lulusan kitu sing inget kana lalakon Mang Wardi. Apan kamari teh initna burit sasat yang hareupan peuting. Tah kening kitu kajadianna di jalan pinanggih jeung halangan. Tah kulantaran kitu alus lama ceuk eceu mah ini teh isukan we pas subuh. Ulah nyangareupan peuting. Tah kitu atuh Jang ieu teh.
2: Ceuk Nyimas Kancanawati nyaeta istri juragan Demang nya Raden Purwa teh ya lanceuk na Wirasada. Bari neuteup sorot panon bangun anu melang pisan ka adina. Ari Wirasada teu nemalan kalah ngareret ka Raden Purwa kawas anu menta putusan nu direret Surti pok nyarios kalayan Daria nakeranan.
3: Bener Wirasada keun bae teu kudu init ayeuna. Sabab ieu teh burit isukan isuk-isuk ngarah teteg jeung gede harepan.
2: Oh mangga kitu ge. Abdi mah sajang ringan bae.
3: Nya kitu we lah. Pek diuk deui. Urang badami jeung sepuh-sepuh. Sabab aya keneh anu kudu dibadamikeun, utamana mah jeung Ki Upas. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka Upas Karya anu ngahuleng wae bakat kusedih jeung susah. Sabab anak nacan kanyahoan nasibna nah hirup keneh atawa geus maot.
2: Aduh laras pisan Aden, betul Den. Nah kedah kumaha Mang Datu ieu teh? Waduh biung ya Mang Datu Den, dak geuning Jang Wardi teu hasil mirari pun anak. Teu hasil tidak berhasil dina mencari pun anak si Nyai. Kalah cilaka mata kariwang.
3: Ceuk Upas Karya meninggal nangis hate sedih sesebelakan inget ka anakna. Nya kitu we ayeuna mah Mang Upas kuring ngutus ka Jang Wirasada pikeun maruruh deui Nyi Sutira anu leuwih apik. Perkara si Wirapati jeung Kalasulya anu luhur elmuna jeung luhur tingkat pangabisana muga-muga wae ku Wirasada mah bisa diungkulan. Doakeun we ku Mang Upas sangkan sagala rupa na bisa lancar kelayan nyugemakeun. Atuh sajabat ti kitu pikeun nambahan kekuatan rek diembarkeun ka para pamuda ngeunaan putusan tadi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
6: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
5: Bapak linggih pali mana, Pak?
6: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
5: Sadidinten damel naon, Pak?
6: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
5: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae pak.
6: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
5: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha pak, jantena.
6: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
5: Mungun paregel gitu paknya. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon pak.
6: Dokter. Mungun diurut, kantos.
5: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan, kanu sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
6: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
5: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol pak?
6: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
5: Mohon bapak konsumsina kumaha pak?
6: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
5: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
6: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
5: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
8: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
8: Ah, iya ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakan. Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
9: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
8: Oh gitu, aman ieu teh ce.
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cek Raden Purwa ngeregregen hati ki upas.
1: Aduh, mangga atuk ngupamik kituk ma. Dak mangkik mual jalir janji. Mual cedak cinak subaya. Jadi sing saha anuk sanggup menangkan pun ngana. Bakal dipulung menantuk. Tak kituwe itamanya.
0: Saterusna Raden Purwa jeung kanca-kancana ngobrol ngalir ngidul nanggap lalakon Wardi jeung Baladna. Atuh sajabat kitu tatu Wardi diurus ku Aki Puralaga diubaran sakuwa mistina harita.

0: dina kaayaan kitu di luareun kademangan aya nu leumpang mani ngaleng hoy beungeut beureum kesa ngucur. Tapi sok sanajan bari jeung kitu oge masih keneh katempo sumangetna. Teu bangun anu peungas harepan, horeng anu datang teh si Radi geuningan. Radi nu datang teh anu geus salamet tina bahaya pati lantaran geus hasil ngabobodo ka Lasurya.
1: Aduh, kenapa maneh tiseun kieu di kademangan teh nya? Kamarana manusana?
0: Ceuk rentes hate si Radi bari terus murupan tohareup barang gok aya nu keur diuk bari merenyun udud horeng babaturan manehanana anu ngaran Iming keur diuk ngajaga lawang atuh atoheun si Radi teh gek diuk bari nyarita tenang naker teu jiga-jiga tas liar jauh.
1: Waduh, keur naon Ming? Nah ngalamun wae pagawean teh ulah kitulah pamali. Jangan begitu, itu kata orang tua itu pamali kalau banyak ngelamun itu. Leng-leng basak lamun ngalaman tina ngelamun teh. Begitu.
0: Puguh we si Iming ngarenyag sabab Radi datang ti tukang teka tempo ti jauhna. Red kanu nyarita barang preh mani calangap pok ngajawab.
1: Aduh, sukan teh lain maneh Radi. Kumahanya sutir hati oi juga tewak busuna kepanggil oke kalah lapur tekuah dewek teh sebab bangsatna boga ngelmu luhur teka hontalku dewek madu. Nah kumaha luhurna oi sakumaha luhurna nah sajangkung tangkal kalapa.
0: Iming colohok bari kumecrek lain luhur eta tuh nyaut eing pokona mah teka hontal we bakat luhur-luhurna malah mah dewek ge ampir agrag ditigas beheng ku musuh ngari kang wadi geus datang atawa acan euy puku dewek teh papisah jeung babaturan ieu teh. Radi tumanya bari neudeup hayang keur nyaho karena si baturna.
1: Atuh eungeus euy malah mah bareng jeung si Ujak atuh si Unus ayeuna nuju dipariksa ku juragan Demang.
0: Tabongan usahana teu hasil cenah. Kalah tatu geuningan. Jiga nu parna pisan. Jawab Iming narangkeun kaayaan baladna puguh we si Radi meniruaseun sabab ngadenge baturna nu tatu.
1: Waduh, teloko. Palang siang dicacar musuh sabab si Wirapati jeung Kalasurya teh memang gagah sakti mandraguna lain lawanan urang euy.
2: Ah, hayang nyaho karena lakona mah cuma gera sampeurkeun ku maneh
1: sabab tadi teh keur diobrolkeun marelangan ka maneh bisi modar di lebok mawung cik buru-buru deusan juragan Nemang ngalah reug-reug manehanana kitu.
2: Ya heueuh
1: bek atuh cicing di dieu nya bisi dewek perlu nitah ye
0: teu nunggu jawaban si Radi buru-buru asup ka jero.

0: memeh blus kana rohangan nu dipake ngariung keketrok heula rada salse. Geus kitu asup teu ngandagoan dimangakeun. Barang blus nu ngariung marelong ka manehanna. Atuh rada gugup si Radi teh sabab Raden Purwa oge neuteup ka manehanna.
1: Punten ka sadayana. Abdi ngabakeul ieu ngaganggu ieu. Bari moyong kod si Radi teh.
0: Oh, henteu Radi. Teu ngaganggu ieu, pek gradiuk euy. Puguh keur di dagoan maneh teh, melang bisi cilaka. Kumaha bejana ya Radi ye? Kumaha bejana Radi?
1: Raden Purwa naros ka si Radi. Waduh, awon kan.
0: Awon kumaha awon teh?
1: Margi abdi teh hampir celaka kan. Disamper kumalakal maut. Saena we aya keneh milik. Hate abdi dipaparin teger ku pangeran. Anu akhirna tiasa mimari akal kanggo nyelametkeun diri, kitu kan? Jawab si Radi. Bari sila meninga jemprak terus rada treret ka Wardi jeung baturna.
0: Cing, kumaha lalakon maneh atuh Radi? Naha make papisah jeung babaturan ieu teh?
1: Waduh, kieu akan. Dedek-dek si Radi nyaritakeun nasibna. Timimiti labuh kana rungkun manyah basa keur dileuweung ngudap wirapati. Dicaritakeun kabeh nepi ka danget harita komo palebah obrolan jeung Kalasurya mah ku si Radi dibejakeun kabeh. Atuh puguh we ki upas mani piasa sabab ngadenge yen anak naragra kawalungan diberi ku Wirapati.
2: Aduh, astagfirullah Raden. Aduh. Geningan pun nganak teragra ke walungan, ke sungai. Sopo anu tiasa nulungan untuk Raden ieu teh?
0: Ki Upas ngalengis, panonna melong keneh ka si Radi anu kakara cacap kacarita. Matak bingung mun kitu matuh, tapi keheula. Ulah waka percaya kana omongan si Kalasurya, bisi manehna ngabohong ka si Radi.
1: Ayeuna mah kieu atuh.
0: Semohon, komara Raden, isukan Jang Wirosada geramiang wayahna. Isukan Jang Wirosada geramiang. Pikeun maluruh Nyi Sutirah jeung anu malingna. Pokok utama geura susul ka Balungan nu aya di suku Gunung Kalayan. Muga-muga bae di dinya aya laratan anu hade, sedengkeun anu sejena kudu maluruh ka sabudeureun eta wewengkon. Bisi si Wirapati jeung si Kalasurya boga panyumputan anu matuh. Unus jeung Uja katut Radi isukan wayahna kudu init deui sabab maraneh anu geus apal kana rupa Wirapati jeung Kalasurya. Engke baris ditambah ku para pemuda jeung murid-murid kami anu geus kawinang elmuan. Tah kitu bae nya. Geus teu kudu loba pikiran deui. Sedengkeun Wardi kapaksa kudu reureuheula nepi ka tatuna cageur.
3: Raden Purwa nyieun putusan sarerea satuju sabab memang kitu kuduna dayeuna mah geus aya racak anu pasti nurutkeun pejati Kalasurya nu dibawa ku si Radi.
1: Tah bener kitu. Pek jalankeun kudu ngarora. Ngan lamun ayana naon sanajan aki geus kolot kedot kioge tangtu moal cicingeun rek ngabantu utamana mah Kajang Wirosada anu boga pancen beurat kacida kudu ngudag ka walungan. Kade sing ati-ati sabab di jero cai beda deui jeung di darat.
0: Ceuk aki puralaga mepelingan ka Wirosada sangkan waspada.
1: Oh, hatur nuhun Ki. Abdi regreg upami kitu mah. Nya nyuhunkeun piduaan abdi ti sadayana supados abdi hasil maksud ieu teh.
0: Ceuk Wirosada dari anak keranan.
1: Sanggeus asak babadamian Wardi dibeyeng ku anak buahna dibawa ka tempat reureuhna. Upas karlia balik ke laka imahna kitu dari aki puralaga ngaleos tina riungan. Da badami geus lekasan ngan Wirosada jeung lanceukna masih keneh ngariung rek badami anu leuwih asa.
0: Wirosada,
1: kumaha Kang?
0: Akang rek nanya sakali deui.
1: Naha sanggup mun kudu ngudag ka jero cai?
3: Poma anjeun sing ketegate sabab lain pagawean enteng-enteng ieu teh. Raden Purwa nalika dibeuteungna sabab melang bisi setengah hate.
4: Oh. Abdi sangem Kang. Moal asa-asa lah dina ngabeberik musuh sok sanaos ka jero cai oge. Ngan ari abdi nyuhunkeun pidoana bae ti Kakang supados hasil.
3: Jawab Biro Sada gede sebanget meni asa pang dipercaya naku Demang. Ya tangtu wae atuh didoakeun mah atuh. Tangtu wae didoakeun mah atuh Wiro Sada sabab mun Wiro Sada bisa hasil mangihanyi Sutirah, tangtu bakal dikawinkeun sakalian.
4: Pasti di aku minantu ku kiupas terus terang we Akang mah doa pisan Biro. Lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Sutirah.
3: Heuh tapi nya kitu apan.
4: Kudu bajuang heula nu nya-nya pikeun ngelehkeun dua jalma anu malingi Sutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegallega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
5: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
6: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
7: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe seep seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
5: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
6: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
6: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
5: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kurang ya.
1: Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an
1: Pak. 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
0: Sehari 2 kali Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Isutirah. Heuh tapi nya kitu apan? Kudu bajuang heula nu nya-nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Isutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh. Tapi kumaha pamadegan hidup ayeuna? Nah hanya Isutirah teh hirup keneh atawa cilaka dina cai. Raden Purwa ciga nu hayang nguci kana alam pikiran Wirosada. Duka Kang, abdi teu wantu nangtoskeun. Nah hanya Isutirah teh jumeneng keneh atanapi tos pupus. Nanging sok sanaos kitu oge tetep ku abdi mah bade dipilarian, maut atanapi hirup. Bade dihaturkeun ka Mang Upas nu janten ramana. Tah kitu Kang. Cek Wirosada tatak jaritana. Syukur ari kitu mah atuh Wiro. Eta teh hiji tanah yen hate hidep teger ngan kade akang mepelingan ye sing waspada lantaran di walungan teh loba bahayana. Kade sing inget kana amanat aki Puralaga, yen jalma-jalma anu jarahat biasana sok resep nyumput dina sedong-sedong di sisi cai walungan. Jadi mun hidep kaparengkeun anjog ka tempat-tempat anu kitu, omat cing waspada kalawan hati-hati. Ulah boga rasa aman bisi aya anu ngabongohan. Oh hatur nuhun Kang, abdi nampi kana amanat ti Kakang. Nanging kumari cewati ye. Nah ngawidian atanapi henteu ka abdi upami bade ngiring tatandang mibarian Isutirah ce. Cek Wirosada karancekna. Oh nya, balos Nyai. Sok pasihan sumanget Wirosada teh. Nah kumaha pamadegan Nyai? Sing apik jeung tarapti, ngarah tujuanana bisa kahontal ieu teh. Raden Purwa mirunanya ka Nyimas Kancarawati nu ti tadi ngahuleng wae jika nu susah jeung bingung melang kanu jadi abdi.
1: Nuhun Kang.

0: anten kanggo ngiri milarian Nyi Sutira. Kanggo abdi mah moal rek ngalang-alang. Memang tos janten kewajiban ari ka para pamuda mah. Pikeun ngabaktikeun tanaga katut pikiranana. Kanggo kapentingan bararea. Mangga teh wagelanana upami pun adi diutus kanggo ngababerik si Durjana mah ye Kang.
1: Nuhun pamikituan, nuhun Nyi Mas. Nuhun pamikitu mah. Saha teh jeung Akang? Pek atuh geura pepelingan wirasada teh sangkan aya bekal sumanget dina dirina ieu teh. Raden Purwa Imut manahna reueus kagungan karba anu sakitu janglarna.
0: Piro?
1: Kumaha ceuk?
0: Eceuk mah moal ngahalang-halang karena paniatan hidup anu sakitu hadena. Sakitu mulyana. Tantu ngidina dibarengan ku doa. Ngambuga-buga sing hasil kerayan salamet. Ngan omat. Dina ngajalankeun ieu tugas ulah dibarengan ku rasa ujug, ria, sombong jeung takabur, ulah rasa maneh, ulah diri jeung gede hulu. Tak eta penting nama. Yen ari nitna para pamuda teh sasat dibekelan ku pangarepan. Nyaeta kumang upas, yen sing saha anu hasil menang ke Nyi Sutira bakal dipulung minantu. Tah ieu teh mudag pamrih ngaranna. Mudag pamrih kasep. Hidep mah ulah kitu kasep. Jadi sing nya-nya dina ngabelaan anu tungara teh boro-boro dak diburuhan ku cara kitu najan teu oge. Kudu tetep boga pikiran anu buleut. Pikeun ngabelaan ka Mang Upas, nulungan ka Nyi Sutira. Eta jadi pagawean anu baris dijalankeun ku hidep ayeuna. Eceu oge ngarti hidep teh geus dewasa, jeung eceu mineng ningali memang Nyi Sutira teh geulis, cocok lamun keur hidep. Sakali deui omat ulah didadasaran ku hayang meunang balesan. Ulah ditujukeun kana buruhanana, prak jalankeun dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kaikhlasan. Tak itu amanat eceu mah. Muga-muga sing aya gunana keur bekal hidep salila nyangan Nyi Sutira.
1: Ceuk Nyi Mas Kancanawati dari anak karanan ngagelenut nempelingan ka adina. Oh nuhun ceuk, katampi katedah pisan ku abdi. Tangto sadaya kasauran bieu bade didamel padoman kanggo abdi. Nyambung-ngambung gawe sing janten obor kanggo nyaangan jalan kahirupan abdi anu poek. Nanging abdi bade tumaros ieu. Kumaha upami abdi hasil meunang ka Nyi Sutira? Heuh kaparengkeun kudu ngajodoh sareng anjeunna. Nah eceu bade nya tujuan. Punten atuh ceunya, duh. Da abdi teh atuh da memang resep ka Nyi Sutira teh. Dan niat abdi ayeuna mah sanes ngudag-gudag buruhanana ceuk. Nanging laras-laras sejak ngajalankeun pancen da tadi ditugaskeun ku Kakang kanggo nulungan Nyi Sutira. Ceuk Wirasada bari neuteup ka lanceukna anu ungut-ungutan ngartieun.
0: Lamun nya teh mah kitu eceuk doa pisan. Tangtunya tujuan lahir batin kasep. Prak jalankeun. Muga-muga sing aya dina kasalametan nu penting mah kitu.
1: Hatur nuhun ceuk. Semangat ya abdi, semangat.
0: Nyanya atuh kudu semangat. Komo melaan awewe anu dipikahayang ku urang.
1: Ah. Eceuk kan sami eceuk ge kitu da bogoh atuh. Elehnya ku bogoh mah nyaceunya.
0: Ih, ai maneh aya naon teh Wiro ieu teh.
1: Wiro sada geus kitu mah teu panjang cumarita hatena ngemplong sabab lanceuk lah bebas hate. Tengah halangan karena niatna ayeuna mah ngan kari getolna dina usaha sangkan hasil meunang ka Nyi Sutira. Tah. Beres mun geus kieu mah tuh. Akang setuju pisan cung atuh geus sasadiaan pariksa pakarang jeung alat-alat anu rek dibawa isuk. Ulah aya anu tinggaleun. Sakitu we perluna badami mah ceuk Raden Purwa mungkas babadamian. Atuh geus kitu mah Wirasada ngaleos muru pangkengna. Ari Nyi Mas Kancanawati jeung Raden Purwa angkat ka hiji rohangan anu matuh sok dianggo reureuh paduduaan bari ngobrol harita teh.

0: sore di Ciben di kaayaan ka Cidahe Garna. Langit lenglang taya tedeng aling-aling matak waas jeung matak klar jeung matak betah. Dina kaayaan kitu para pamuda nu tadina mikahayang ka Nyi Sutirah manit teu daraek cicing. Pada hayang init milu neangan susuganan kajodokeun ka Nyi Sutirah anu geulis ku jalan kitu. Samemeh reup magrib di imah Wardi ngariung pada pangawal Demang anu keur ngobrol nyarita kena lampahan Wardi sapara kanca. Harita teh Uja, Unus jeung Radi ngariung jeung nu sejena. Nangap lalakon Wardi malah si Iming oge jadi kahudangkeun semangat nabet hayang init neangan nu geulis.
1: Kang Wardi, kumaha mun isukan kuring rek indit? Sabab hayang nyobaan tarung jeung si Wirapati. Sugan we atuh aya milih kuring teh kajodokeun ka nu geulis putra Ki Upas. Da kuring oge lalagasan kieu-kieu oge acan boga pamajikan. Ceuk si Iming anu nyaritana lamban pisan si Iming mah.
2: Nah ari maneh atuh Iming? Taya haranganna rek init mah jung wae geura jajal. Nah kuat atawa henteu ngalayanan si Wirapati. Tapi ayeuna mah sigana mah rada beurat euy. Lantaran kudu neangan deui ka walungan. Bisi beja nu dibawa ku si Radit ya bener. Bisi omongan si Kelas Hurya henteu nyalahan. Ceuk Wardi harita teh.
1: Kumaha maksud Kang Wardi teh?
2: Iming can ngartieun. Kieu ieu teh? Apa Nyi Sutirah teh ragrag ka walungan, Iming, nu cayna gede? Terus diudag ku Wirapati nu maksudna rek nulungan. Tah, kulantaran kitu, pikeun maluruh Nyi Sutirah teh ayeuna mah berat. Kudu yakin heula. Naha Nyi Sutirah teh geus maot atau masih kena hirup? Eta kahiji. Kaduana kudu neangan deui panyumputan si Wirapati. Tah kitu beratna teh. Tapi ari hayang milu neangan mah jajung wae atuh kitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas paduangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun naon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
5: Atos rada kampang Pak.
4: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh sae kitu.
4: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatus na konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapak na damang, panyawas truk na oge sehat, lambung na oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin, amin, amin, amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi ari hayang miludeangan mah heuh jajung wae atuh kitu. Rek dicoba-coba we Kang, hitung-hitung neangan pangalaman we ieu mah yeuh. Iming keukeuh hayang milu sabab dina hatena mah kabita keputusan upas karya. Yen anu meunangkeun anakna rek dipulung minantu.
1: Waduh. Teu naon Ming. Hayu bae rek milu neangan mah.
0: Tapi
1: ya
0: kumaha Kang Radi?
1: Tapi ieu Omat. Perkara Nyi Sutirah kudu dipikir deui euy. Bisi teu nyaraho mah yeuh. Eta teh kabogoh dewek. Kabogoh kula eta. Geus dicirian ti baheula. Anu geus lila dipikah hayang yeuh. Tah kitu Ming, kade Omat. Keukeuh eta teh pokona mah. Nyi Sutirah teh kabogoh dewek yeuh.
0: Ngan nganaon Kang Radi?
1: Ngan aduh. Pagegege keneh euy. Pagegege keneh. Kitu. Pagegege keneh. Pagegege keneh. Can pasti.
0: Ceuk si Radi manehna kasieunan pisi Nyi Sutirah beunang ku batur. Komo ku si Iming mah.
1: Pagegege kumaha Radi? Talapuguh maneh mari ngomong teh. Nah iraha maneh ngalamar Nyi Sutirah?
0: Ceuk Iming rada buncelik bolotot ka Radi.
1: Waduh. Manehna teh keukeuh can narima. Dewek keukeuh pikeuh hayang kitu. Apan pangna dewek tuk hulu pet nyawa neangan manehna teh. Kin awahingku bela jeung ku bogoh pikeuh hayang. Ngan can aya milik anu pasti. Can aya kadar nu nyata. Kalau di paling kubang saat itu jadi Omat eta teh.
0: Wah, atuh mun kitu mah bebas keneh atuh Nyi Sutirah teh. Saha we nu bisa menangkan eta nu paris jadi jodona. Urang babarengan we neangan sanunya ho milik dewek da tadi ge bapana nanya ka dewek.
1: Waduh, nanya kumaha? Nanya bagaimana itu ka maneh Iming?
0: Waduh, pan maneh mah ngomong oke lambat begitu.
1: Magarekeun teh cenah. Ameng ka mang atuh cep cenah. Ameng ka bumi cenah kitu. Aya kulu batu di bumi mah cenah kitu ka kuring teh. Ngetah ulin eta teh ki upas teh ka kuring mah.
2: Yah. Wadus ah. Nah, teu kapah deui ngomong teh atuh Iming.
1: Yeuh. Dak ka dewek oge nanya ki upas mah. Nanya atuh. Sok. Kan sama-sama orang sana, orang wetan, turunan sana. Ki upas karya orang sana, orang timur. Kula juga keturunan timur, wong Jawa. Ya pasti bakal lebih dekat daripada ke kamu Iming. Iming. Ya. Kadewek oke nanya ki upas mah. Malah manawaran udut segala rupa. Sajabati nitah ulin ka imahna. Ngan dewek we teu hayang, jadi teu narima kuring teh.
0: Sok ngaku-ngaku Iming maneh mah. Nah atuh da urang teh. Sapa bodo, sapa pinter we, urang teh paheula-heula nu kieu mah. Keur pacental-central kitu kurutak aya nu datang. Horeng Wirosada anu ngahajar rek minta keterangan anu leuwih jelas ti Wardi jeung si Radi nukung sipat tepung jeung Nyi Sutirah di leuweung. Puguh we nu keur ngobrol teh manis simpe lirga angka tincak taya anu wani nyoara. Punten Kang Wardi, abdi ngiring ariung yeuh, ceuk Wirosada.
3: Aduh, emang ngajang Wiro lah. Sok atuh cari ke dia. Nah, pada aya naon bangun rusuh ieu teh.
0: Ceuk Wardi hatena reuwas bisi ayana naon ka dirina. Ari Wirosada terus diuk kalayan tumanina panona rutret ka anak buah Wardi.
3: Kieu Kang yeuh. Nya, sesumohon kumaha, kumaha, kumaha jang ieu teh.
2: Upami tengah ganggu mah, bade ngobrol Kang.
4: Omang atuh. Bade ngobrol naun sareng Akang ye kitu sun? Ha.
2: Margi sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana? Yen abdi teh di pepancenan kedah milarian nya Sutirah ku juragan Demang. Nanging abdi teh kakirangan keneh bekel.
4: Bekel kumaha atuh? Kumaha di sarira ujang ye teh? Bekenal atau artos aya angwan eta pakarang aya kumplit nu juragan Demang naon deui atuh
2: sanes bekal eta Kang
4: semun bekal naon kitu
2: kahiji bekal kanyaho
4: oh bekal katerang kawaruh kitu
2: semun kahiji bekal kanyaho
4: oh semun
2: abdi teterang kana kaayaan daerah di dieu. Atu kaduana bekal kabisa sarta can pisan naksir kana kekuatan musuh. Tah kumargi kitu bade tataros ka Akang ieu teh. Bade tataros ka Akang manawi teu kaabotan. Ceuk wirosada dariana keranan hayang nyaho kana kaayaan musuh anu dua teh nya eta Wirapati jeung Kalasurya.
4: Oh kitu. Nyamang abai bade aya anu ditaroskeun mah. Leresan mana nu kirang kahartos Kujang Wirasada teh.
2: Dupi Nyi Sutirah teh di walungan mana ragragna, sarang di mana lebah-lebahna. Mugi kersa masihan pituduh nu jelas.
4: Upami numutkeun keterangan ti Jang Radi mah, eta Nyi Sutirah teh ragragna teh ka walungan Cideres. Anu pernah nak di suku Gunung Kalayar.
2: Tuh, paling ditutuh. Tebih ceu dieu mah.
4: Moal lepat. Dada aya walungan sanesna dirinya mah. Iwalti walungan Cideres. Upami Ujang bade kadinya, dug-dug wae nganggo jalan anu cepet ngidul. Engke bakal menak tegal eurih, lajeng ngulon bari jeung mudun. Tah didinya bakal kapenak walungan Cideres.
2: Jawab Wardi kelayan sabar ngabejaan ka Wirasada.
5: Oh kitu, nuhun atuh Kang.
2: Enjing insyaallah bade dibujeng ku abdi. Nanging kumaha perkawis Wirapati sareng Kalasurya? Sakumaha tingkat pangabisana ieu teh?
5: Nah bade katahan upami dilawanan ku abdi.
2: Mangkaning abdi mah teu tiasa nanaon apan Kang.
5: Akang oge langkung uninga.
2: Ceuk Wirasada bangun cangcaya kurang yakin kana kekuatan dirina sabab Wardi oge nu kasebut saluhudeun manehanna teu kuatkeun ngalawanan Wirapati atuh komo manehna anu can loba pangalamanna tapi Wardi kalah ngagakak seuri pok ngajawab
4: nah adi Ujang bet nyarios kitu ya tekedah kagok pada bebela kanu gelis mah ulah naon teh ulah munur memeh tarung ulah kumeok memeh dipaco ulah atar memeh perang jadi ulah ngukur-ngukur pangabisa batur cek Akang mah bisi mopo memeh munak bisi labuh memeh ngalengka ayeuna mah jajal we heula naha saha anu leuwih kuat engke bakal kanyahoan
2: kitu ceuk Wardi ku Wirasada memang kaharti tapi manehna hayang boga heula gambaran keur didina
5: sanes ku kitu Kang dari mungguh paniatan mah sanaos teu gaduh kakiatan oge tetep bade mios abdi teh
4: iya bagus ciciren balaki sajati anu bela ngabelaan si Moroh Moy ari kapal haima aya kitu urang teh oh manganing sorowartos eta putra na Ki Upas Karya jaduh Nyi Sutirah teh meni Moroh Moy nolis lemot geboy kitu piraku atuh aden Ujang Wirasada teu kabita dadakan si Iming oge jeung pemuda sanesna apan kacida kasengsermna geuningan ku Nyi Sutirah teh
2: tak kitu Kang tapi abdi mah can yakin hate ieu teh. Nah kumaha engke teh kira-kirana? Margi kieu. Akang oge anu pangabisa na saluhureun abdi teu bisa ngungkulan si Wirapati. Atuh komo abdi atuh. Aduh, sabab langkung hengker batan Akang. Tak ieu nu jantan emutan teh Kang. Ceuk Wirasada tetep ngerasa leutik jeung lemah. Moal mahi naningan pangabisana nu jadi lawan bisi teu kalayanan.
6: Eh, yeuh Deden Cecep Wiro. Ulah kagungan emutan kitu atuh Sujang ieu deh. Sabab kieu nya. Akang memang rumasa pangabisa teh saluhureun Ujang, rumasa eta mah. Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyakan.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ayah namanya?
3: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha rita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
2: Mohon. Sabar alami ya
3: pak? Sebuah sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran tak kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, kami sepertos abdi ayona di
2: tiang.
3: Kado panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rusae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Ya tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ku macet teh Bu ye, jalan belah dia ye.
3: Ah, nak kumaha tidak pamas paratos ki kahayangan nana.
4: Duh, makanya abdi teh itu mah di kantor itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meseka ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palih Manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh dari itu tos tarurun, tos darah raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sopi
3: pijetan, enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Apa propolis teh uningati mantan bapak?
3: Tidak dia
2: cara ngangge-na kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak?
3: Asam urat, sangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah karena salama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayah nama sa poete dua kali sore ijik isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Kumbu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Mak Iya.
4: Mak Iya teh linggih pali mana?
5: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
5: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta, sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
5: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kaset.
4: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
5: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
5: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
5: Nemai sabotol sareng kaduana ieu na teh.
4: Cara penggunaan kumaha ma sadidinten?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui
4: ma teh. Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
5: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insyaallah da mah oge geuningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat, ngurut, nyibakan bayi, alhamdulillah kitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan ah kitu. Mangga bilih sadayana nu gaduh panyawa saperti ema, panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes alfa propolis iya tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
7: Hajah Ana Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah ka Bapak?
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
4: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
5: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering. tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah
5: itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
4: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak
5: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya pak ngagaleuh lah
4: alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksianna doa abinya pak mudah-mudahan saat
5: amin amin mohon
4: polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
7: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
6: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
7: 63.
6: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
7: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
6: Sataan canang ganggo jamu tetes alfa propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
7: Lah, kamana-mana entos bosen.
6: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
7: Alfa propolis.
6: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
7: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
6: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
7: 6 meter botol.
6: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
7: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
6: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar, sami seperti ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga bu.
7: Ka atu wargi-wargi di manawi ayana, manawi kadu panyawat seperti abdi, enggal wae meser alfa propolis seperti abdi, abdi alhamdulillah, ayana teh, terus saya nukarawat dina patuangan teh.
6: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan. Mudah-mudahan, pidoa ti abdi, saat setelah konsumsi, iya landong, jamu tetes alpap kopolis, jantung sehat, rezeki tampil lancar bunya, amin ya.
7: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai polemik anggaran Milangkala Pangandaran 2 miliar rupiah versus defisit daerah, terintimidasi airgun, proyektil kelopak mata siswa SMA Garut dirujuk ke RS Cicendo. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriam

0: Citra Senin siang menegaskan angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
1: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabis-ngabisin uang buat seremonial. Teman-teman bisa cek lah, anggaran itu paling di Dinas Pariwisata karena mungkin ada kesenian ya, yang itu kan sudah menjadi tiap tahun kita merayakan Milangkala, ya wajar lah. Saya rasa ungkapan rasa syukur kita ya, itu kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya, ada yang ngasih segitu. Nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
0: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Ada surat yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda kaitan dengan iuran infak, iuran untuk kegiatan Milangkala. Sehingga kami sangat tegas kalau ini kami minta itu dicabut, ya, itu dicabut karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani gitu kan, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum, dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
0: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak tersebut dari jajaran pemerintah daerah. Aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Ciceno, Bandung setelah proyektil peluru pistol air gun bersarang di kelopak mata kirinya. Korban bernama Pazwa Pahaludin, berusia 15 tahun, warga kampung Pasangrahan, Kecamatan Cilawu, Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah villa di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol air gun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
3: Enggak cerita. Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, "Bu, ini enggak mungkin kalau kena bola, benda tumpul tuh enggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu itu." Kejadian pihak dokter badan ngoperasi teh takut salah, tapi kumaha kan tim medis oge pengen tempatnya teras kaset untuk USG untuk ronsen teh sampai diganti 4 kali. Jujur namanya ku abi kan tas teras we sareng kurang mananya di ieu pengen di istilah namanya panya di ya pengen kena diintimidasi eta pengen panya kurang kali abi teh di dieu teh kada sieun pangitan singnya ka ibu sareng ka aya kumaha ieu teh adet teh tiasa kieu. Nyapain tuan ngangken lah. Adik itu pertama hoyong dipisung. Abi curiga. Nah adik itu hoyong dipisung gitu. Terus gak gabru karena mana. Ya adik itu bukan kena bola tapi ditembak. Ah abitirnya. Sore mata ditembak karena pika tembak. Di ya. Abitirnya patos.
0: Atas arahan Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke RS Mata Ciceno, Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini tengah mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri. Inovasi penyajian program makan bergizi gratis atau MBG mulai diuji cobakan di Kabupaten Tasikmalaya. Tidak lagi menggunakan ompreng terkemas, para siswa kini dilatih mengambil makanan sendiri lewat sistem prasmanan. Uji coba konsep prasmanan ini diterapkan di SMK Darud Dakwah di bawah naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lewisari Ciawang 1. Sebelum mengambil makanan, para siswa diwajibkan mengikuti sosialisasi dan menggunakan alat pelindung diri demi menjaga standar kebersihan. Kepala SPPG Lewisari Ciawang 1, Heru Lesmana, menyebut respons penerima manfaat sangat antusias meski penerapan metode ini masih dalam tahap evaluasi penyesuaian.
4: Sekarang dikarenakan SOPG Tasikmalaya Deli Sari Ciawang itu menjadi piloting project, bukan salah satu bagian dari pilot project, itu melaksanakan MBG rasa baru dengan total 2 kelas. Alhamdulillah untuk antusiasnya menerima manfaat itu sangat-sangat luar biasa, mengingat sudah terbiasa di dalam ompreng dengan makanan yang sudah tertata, sedangkan sekarang kita mulai metode baru yang mana rekan-rekan siswa ini mengambil sendiri-sendiri.
0: SPP Galewisari Ciawang 1 menjadi salah satu lokasi pilot proyek dari total 299 SPPG yang tersebar di Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Tasikmalaya Andi Rizky Hermawan menilai, konsep prasmanan ini efektif menjadi media edukasi pola hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.
5: MBG prasmanan ini mungkin untuk menjadi salah satu bentuk edukasi juga terhadap para siswa dalam rangka salah satunya mungkin untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, terus juga bisa mengedukasi dari setiap pembelajaran itu sendiri. Kalau untuk menu sudah ditentukan di setiap SPPG-nya masing-masing. Harapannya mungkin khususnya untuk anak-anak, karena mungkin yang terlibatnya penerima manfaat ini adalah siswa. Harapannya satu, tidak ada lagi siswa yang datang ke sekolah dengan perut yang kosong. Yang keduanya, menumbuhkan nilai semangat belajar. Dan yang ketiganya, menghilangkan angka stunting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini.
0: Hasil evaluasi menyeluruh terkait efektivitas dan penyesuaian waktu kegiatan belajar mengajar nantinya akan menjadi penentu kebijakan BGN untuk menerapkan sistem prasmanan di seluruh SPPG.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
7: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat. Upacara HUT ke-81 TNI yang dipusatkan di Depohar 10 Lanud Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung hikmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marsekal Pertama TNI Solihin menegaskan, Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan tiga matra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Visi arahan Panglima TNI itu menjadi pegangan seluruh prajurit baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian luar negeri untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
9: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
11: Bapak Saptar.
10: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
11: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
10: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
11: 1 botol.
10: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
11: 2 botol.
10: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna. Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
11: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
10: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
11: Ya, abdi tetap mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
10: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
11: Abdi terus mesir, umum kapukur taya di daya luhur. Nyaka banjar, nyamudena. Herbal. Tapi dati aya karausna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka Ciamis.
10: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
7: Hah? Tetes mata tesma aini?
8: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
12: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
12: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan yang ngawin-ngawin wae, bu. Sate acan ku alpa propolis.
4: Ah, gak usah galarupi, ay obat mah gitu, tos kadoer atos.
3: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, bu, jantena?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngarei gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan... Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alpa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu, ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo alfa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana namina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabar botol Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayo nama itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah kehitungan, sok sakinannya sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenana setelah sawas-sawas mahitan.
6: Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna alfa propolis. Bapak sahana mina apa?
3: Bah Iwa.
2: Bah Iwa di mana Pak alamat?
3: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak terus ngangge alfa propolis terus berkalami Pak?
3: Langkung sesasi namun ya kurantaran tebih gening. Abi teh badan nitip teh aya. Hadi teh nembe teh ayeuna. Hadi deui kitu da aya karaosna kitu.
2: Emang Bapak kunaon kitu?
3: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sareng ieu teh ye lambung. Cukur belah penyawatnya nate.
2: Anu karaos pisan ku bapak naon tau pas ngaleut alfa propolis sabotol pak?
3: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh balang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh radar wog. Janten abdi teh lah cinta meser di bae ka ditu. Ye aya wargi geuning nyeri tuur. Ye anjing teh ka propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa bapak cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa bapak ayeuna mah ngarit deui tiasa.
2: Teu tiasa ieu asalna mah.
3: Teu tiasa kedah pami tos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
2: Ayeuna pas tos alfa propolis jadi enakeun atuh kumaha?
3: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare teh pan abi sok rada racop ieu teh ye tah. Dada sareng ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh alfa propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun cing teh da iman nyareat ieu urang mah cing teh.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahintan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangkeun.

0: Para mitra sadaya, dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajeun pindah pacabakan, kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur, bubuara ka kota niangan gawe. Kitu deui tukang dagang, teu kurang-kurang anu lalar gawe, ninggalkeun tempat usaha, kalah ngadon mapayan walungan, neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK, alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur, sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos, alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah, aya anu tutukeuran pacabakan, jeung kusir delman. Majar nama rek mindah-mindah rasa, susuganan we bisa hasil. Tapi kekeh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge, anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu kaalaman oge ku wakuwu. Manehna kapaksa lengser tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Ku hal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutikna mah teu panuju kana putusan sorangan. Tapi dalah dikumaha, daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikannya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah na denok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa, ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing rido. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lunat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah jung wakuwu nangtung tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara yeuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek.
1: Koboy, wayahna euy. Si lain ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur. Pikeun mintonkeun pangabisa si lain anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek, si lain rek dipapatahan kumaha prak-prak kanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya ku boy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan. Sabab ngalah duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari ka alaman. Loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula.
0: Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyet namah bieung teu ngartieun. Da diomongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina tak-takna teh anjeuceuleuk si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas kurah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet. Katempo dina tanggungan teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
2: Dung dung dung dung, dung dung dung dung.
0: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabeuhan gendang bari ceuleuweungan.
3: Ronggeng monyet
0: Ini ditema ku waku niupan tarompet paranti pencasilat.
3: Metet toet. Mangga geura saksenan ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut.
0: Dengan dekelila Burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeuleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
3: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapak. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapak bisaeun karaokean teu.
0: Yeuh karita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
3: Ganeng sia kunyang. Di mana teuy ngaya monyet bisa karaokean sagala? Kacuali lamun monyetna nya neh.
0: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
3: Si bapak mah tadi cenah monyet si bapak teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
0: Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
3: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silain tuluy kalabur.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita.
3: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Suwer, Pak.
0: Kadenge gedug budak nyarita kitu wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
3: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
0: Disebut si ireng teh nutayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
3: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
0: Ceki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang ronggeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
4: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
3: Anu, nu jangetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu, gadariye. Mangga geuna nonton si Komoi, monyet perkasa, bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge kamburang kali sadayana, siap-siap nalongton. Kumaha sepak terjang nasi Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadarieu.
0: Gebeg harita wakuwu teh ngarenyag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datang nasora.
1: Aih, geuning bah deni. Tiraha manehna ganti pakasabahan jadi tukang ronggeng monyet.
0: Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit ya. Gerentes wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nyaeta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi Ronggeng Monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi Ronggeng Monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek, nempo tukang Ronggeng Monyet sejen anu anyar datang kalebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swek bujurna, harita teh ngomong kabaturna.
1: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni anu harita dituntun make rante.
1: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh kebeng budak teh reuwas, baku namah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyatana bah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
1: Hus, cicing koboi, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana Ronggeng Monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedang monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeuh alat musikna.
1: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh teu ngeunek lila der harita musik teh ditabeuh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan bakal tingku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
1: Sok Denok geulis, geura make payung.
0: Ceuk wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna bari lulumpatan ka ditu ka dieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun Ronggeng Monyet teh manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud pikeun nabeuh alat musik.
1: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng euy. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan Ronggeng Monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeunana.
1: Ayo koboi, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nungaran si koboi harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus mau.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tepangkeun sareng bapak sahana mina, Pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggih pilihan mana, Pak?
6: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
5: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon, mohon.
5: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
5: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
6: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
5: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
6: Bapak sok ngupingkeun radio.
5: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
6: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
5: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
6: Amin amin amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin,
9: ya,
10: amin.
9: Gitu. Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Monyet bah deni nungaran si koboi harita tuluy bay huthet ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak manirame.
12: Hidup koboi, hidup koboi. Wah, hebat euy si koboi bisa silat. Hidup, hidup, hidup.
0: Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka monyet bah deni. Sedang monyet wakuwu anu ngaran si Denok anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik eueuh anu nempo. Perhatian barudak anu nonton kabeh tumplek ka si koboi monyet jalu boga nabah deni. Teu sakara-kara ujug-ujug greg harita si koboi teh eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun siga anu jajaluk bari kadenge bah deni ngomong kieu. Wah, barudak, si koboi nagih sawer. Sok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu naon. Reng sebah deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si koboi. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh kubah deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita bah deni geus meunang duit loba. Keur jongjon bah deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sora wakuwu. Hayoh Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda. Ngadenge parentah wakuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing celina anu saliwang. Daharita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurak bari pating gorowok.
12: Wey, dasar monyet bego, dititah tumpak sapeda kalah nyokot wadah duit. Weh, dasar monyet mata duitan. Aran bede nok. Yah, kuing dibere yah.
0: Cek salah saurang budak, bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikeun ka wakuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun.
12: Aduh, nuhun jang.
0: Teu ngendek lila. Kadenge deui Bah Deni ngagorowok.
12: Barudak, ayeuna urang saksenan si koboy rek main bal. Ayo, koboy, beraksi.
0: Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayu disalaku asisten Bah Deni nabehan alat musik. Lung Bah Deni teh ngalungkeun bal ka si koboy. Dasar monyet asa latih jeung cerdas, di alungan bal kudunungana teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboy.
12: Yah, terus koboy, giring bola, tajong sing tarik euy.
0: Cek saurang budak nitah si koboy najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si koboy teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboy teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bal ditajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita milepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh kena nenggal pisan kana sungut wakuwu. Kadenge wakuwu harita teh ngagoak. Tayoh namah maneh ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mali rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
12: Hei, itu bapa nasi Denok, biwirna jeding. Hei, kasian terbal, hei. Ayo koboy, sakali deui, kurang tarik, hei.
0: Sedang wakuwu dipoyok kitu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu.
12: Hei, saha nu nyenterkeun bal kana beungeut dewek? Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
0: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang.
12: Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku.
0: Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu.
12: Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si koboy. Monyet boga nasi bapak itu.
0: Cek eta budak bari nunjuk si koboy monyet jalu boga na Bah Deni. Ngadenge budak ngomong kitu wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nya eta monyet boga Bah Deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si koboy. Ari si koboy dipelong ku wakuwu teh katempo sungut nangernyu tuluy nyanggereng.
12: Kwek, kwek, kwek.
0: Kepet wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua ronggeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nucan menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo Bah Deni, geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik, siga keur pengumuman.
12: Perhatian, perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok.
0: Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapedah. Cengguaku teh harita kena sepedah letik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok.
12: Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak.
0: Ngadenge parentah kitu ti Wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapedah anu ditunda hareupeun Wakuwu. Ceung si Denok teh kana setir sapedah, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapedah teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan kusabab Wakuwu nyieun roda sapedah teh jenggot sabeulah. Rampeol, rampeol, rampeol. Harita sapedah teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit kasaimbangan.
12: Kudu beraga.
0: Sapedah teh rubuh para mitra. Nampo si Denok labuh tina sapedah, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
12: Wey, diajar na diditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapedah di dieu. Ah, ongkoh monyet jenius. Tumpak sapedah bae tebecus.
0: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, Wakuwu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan.
1: Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapedah teh sok mulus. Nah, atuh ayeuna make ti gubrag sagala. Aya-aya bae.
0: Tuluy harita Wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapedah. Gancang harita sapedah teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan.
1: Aduh, nah atuh Denok maneh teh belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapedah teh. Nah atuh ari ayeuna.
12: Hayo, hanjat, hanjat, hanjat.
0: Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Telilati harita, gorowok teh Bah Deni ngagorowok.
12: Ya ka para panonton, ka murang kalih sadayana, hayo karumpul deui, karumpul deui.
0: Ayeuna si Koboy rek mintonkeun kaahlian karaokean. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan.
12: Hidup Koboy, hidup Koboy. Soklah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy.
0: Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo Bah Deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy Bah Deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora biduan nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu. Atuh gerdewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan.
12: Wah, hebat si Koboy euy, hebat euy, hebat.
0: Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh ku Bah Deni di pareuman. Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh kontan manehna oge milu eureun.
1: Aduh, barudak, si Koboy na ge mopo yeuh. Capieun sigana mah. Sok sawer heula sawer-sawer.
0: Kadenge Bah Deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy. Satuluyna Bah Deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh derdeui bae harita teh musik disada. Saperti tadi katempo deui sungut si Koboy teh renyarnyu nuturkeun lagu.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
15: Ya.
14: Mohon. Upami linggit teh.
15: Cikaret batu bubut.
14: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
15: Malak pegirung.
14: Malak pegirung ya?
15: Ya.
14: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
15: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
14: Eungap.
15: Ya.
14: Terus kana pernapasan ku mah?
15: Ya tak eungap we.
14: Eungapnya.
15: Ngangahe eungap.
14: Oh.
15: Ya sesak napas gitu.
14: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
15: Ay, hitungan mah 11 bulan.
14: Hampir setahunan ya?
15: Ya, hampir.
14: Hampir setahunan. tak kamari lalanong tos kamana wae.
15: Kamana mani.
14: Oh tos kaitu kadia pangintennya. Ya,
15: tos kaitu kadia.
14: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeleut landong alpa propolis saep sabar botol tah.
15: Karak sabotol kadua arek
14: ayeuna.
15: Ya kadua anu ayeuna.
14: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alpa propolis sabar dinten nu karaos?
15: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
14: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
15: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
14: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh tilu nya.
15: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
14: Laras laras laras.
15: Ayeuna mah alhamdulillah.
14: Sareng seneng leutan nong propolis.
15: Nya alpa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
14: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteun sadinten?
15: Tilu kali.
14: Sabaraha teh sakali ngaleuteun?
15: Genep-genep.
14: Genep-genep berarti enjing ya?
15: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
14: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
15: Polip.
14: Polip nya.
15: Nya menurut dokter mah polip cenah.
14: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleuteun nong alpa propolis alhamdulillah.
15: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
14: Alhamdulillah.
15: Kawangkong eunama bente.
14: Bentes deuing
15: nya. Ya eunama mah.
14: Da kapade mah kot malegpeg nya.
15: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
14: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu.
15: Nya bilih anu sami.
14: Mohon.
15: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
14: Laras.
15: Nya alpa propolis ceng teh.
14: Laras hatur nuhun tehnya.
15: Nya sami.
14: Assalamualaikum.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alpha.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
17: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
19: Bapak Sakum.
18: Bapak Sakum dari
19: NPEN
18: Kecamatan Mundu ya.
19: Kabupaten Cirebon.
18: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
19: Iya, betul.
18: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
19: Sudah. Dua kali ini
18: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
19: Ya, mata kadang-kadang gureng tuh, Pak. Enggak jelas.
18: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
19: Suka berair ya.
18: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
19: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
18: Enggak begitu buram lagi
19: enggak,
18: ya.
19: Enggak.
18: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
19: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
18: 20 hari ya.
19: 20 hari ya, 17 hari lah.
18: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
19: Sehari 2 kali, Pak.
18: Dua kali ya.
19: Dua tetes.
18: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya.
19: Dua tetes, iya betul.
18: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
19: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
18: Iya.
19: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
18: Tesma ini.
19: Iya. Barangkali cocok.
18: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
19: Iya.
18: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
19: Iya.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Peace FM.
0: Saperti tadi katempo deui sungut si koboi teh renyarnyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu, wakuwu teh beuki manas we para mitra.

0: Tapi monyet teh kalah di bubur anjat, siga anu sieuneun ku eta topeng. Ayo Denok, pake topeng na pake. Atuh si Denok teh para mitra beki sasa, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuah koek, bangun anu sieun. Atuh numpuk itu mah para mitra, baru dak teh harita sarurak deui moyok waku.
1: Weh, monyet loon, monyet bodoh. Mana waku baru monyet bisa lari topeng teh mana? Eleh, ku kedok bae geusieun. Geus atuh, waku bae anu atraksina.
0: Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Lieuk waku teh harita ngalieuk. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena. Bener oge ieu omongan eta budak teh. Nya sugan, mending aing benu atraksina. Satuluyna para mitra, sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi, harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujung-ujung rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
1: Ayo ireng. Musikna gederkeun euy.
0: Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nabeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu pararugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
1: Hidup wakuwu. Hidup wakuwu.
0: Kitu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup wakuwu, atuh wakuwu teh kacida bungahna. Atuh atraksi wakuwu teh harita beuki motah. Wakuwu harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistenna oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana wakuwu ngarasa cape, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna wakuwu harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit. Ayo saweran. Sawer. Cek waku harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo waku ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna. Eh, karunya sok bere saweran naon bae lah. Dari duit mah geus bareak lain. Ngadenge kitu atuh harita, barudak teh kompak tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Urang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deket sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu. Tah wa sawerna lumayan. Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena.
1: Yeuh wa ti uing yeuh.
0: Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena. Ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
1: Wa, ieu ti uing wa.
0: Cek salah saurang budak harita teh bari lompat muru wakuwu. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit wakuwu geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra wakuwu teh sedih lain dikieuna. Rek ambek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuh leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakuwu ngayakeun atraksi satuluyna ditema deui ku Bah Deni. Pok harita manehna ngomong minangkana mah pangumuman. Kabarudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, lieuk harita barudak teh ngalalieuk ka Lebah Bah Deni. Ger kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya hari

0: Kita teh rame deui ku atraksi si koboi. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat ka lebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Rag si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
1: Ay, geuning aya ronggeng monyet. Aik nempo ah.
0: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
1: Wah, geuning wakuwu jeung Bah Deni. Tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deh eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sia Oding. Karunya we ka monyetna.
0: Kusiwal harita si Oding teh kana saku calana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet, bari ditojokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet, anareg teh harita si koboi anu keur atraksi main pedang teh, ngadak-ngadak eureun. Mata si koboi teh culang cileung, rura treret ka ditu ka dieu, siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si koboi teh mencrong para mitra. Bari satuluy nya nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak kerawak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Tapi dicium. Siga lamun cara jelema mah, manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nu wakuwu bikang. Jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Katempo harita si koboi jeung si Denok teh patangkep-tangkep mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
2: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh cau buruk bae.
0: Jeuk si koboi harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
1: Nya Kang, Denok oge sapoe ku wakuwu teh ngan dilatih bae jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapoe teh ukur diberean wae cau kulutuk.
0: Cek si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si koboi teh manehna napsu. Baku namah karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra, ceg si koboi teh kana batu, tuli blower dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna.
3: Waduh. Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Awas ya koboi, dialungkeun sia koboi.
0: Para mitra sadaya, harita wakuwu teh napsu. Serinting manehna nyamperkeun si koboi. Barang rek gerewek newak si koboi, teu kanyahoan para mitra, harita si koboi teh gancang luncat bari nyiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakuwu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya didinya, harita teh kaget lain dikieuna. Nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si koboi jeung si Denok harita kabur teuing kamana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan gitu teh, cikikik maneh nasiri.
1: Rasakeun sia Bah Deni wakuwu. Kumatak ngajan ka sato oge ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kabebasan. Manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep sina kabur ka leuweung. Sina hirup jeung para batuna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Oh pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah. Jeung ka ditu monyet kalabur kabur kabur kabur.
0: Jeuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
4: Baraya Radio. Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita tepi teacan aya pirobihan.
5: Wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sarang ayin apa intinya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takuma teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Teme kan di check upnya.
6: Mohon.
5: Naon wainan tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal te ayah.
5: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua.
10: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh,
11: desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
10: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08.6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
2: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
3: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
4: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
5: Kalau nyari, nanyain ke saya, Kang ada anak-anak enggak ke sini? Enggak ada, enggak lihat. Enggak langsung ke sana kan, ke vila. Pas di vila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
6: Mainan.
5: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
4: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
7: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena anak-anak kita gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
3: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
8: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
9: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang nggak mungkin juga saya ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih merenya. Sama lah kita teman-teman kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
8: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran sekretaris daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
10: Kami sangat tegas. Kalau ini kami minta itu dicabut, karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
8: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
3: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
11: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
6: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk Pemkab Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta Pemkab Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat dan dalam pokoknya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
3: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agak dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diperdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, Lomba Mewarnai Anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar rupiah dari berbagai jenis pajak daerah.
19: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksistensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
20: Tupoksi jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo, jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih, misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: nama da pasir wukir loh jinawi
1: pasir
0: pasir kuarane samudra
1: wukir
0: gunung
1: loh jinawi
0: loh jinawi waktu berasrawa ingkar sandang
1: loh
0: dasar negara gede obreh padang Jakarta dawur kukusnya aduh konsernya
1: wengi
0: kan wonten mali kejawi ingkang dados gentur kang tinutur mangun catur gentakan dadi cindarita kawontenan salbeting karaton pagelaran luar Astinapura. Ingkang dados sinalendra Prabu Duryodana. Inggih. Marep Kurawa. Sawengar magan. Ya ingkang Rama Paman Pati Syakuni wonten ing Plaza Jenar. Boten kantun Maharsi Komayana dijajar Sukalima Paguron Kurawa lan Pandawa. Gadahipun ingkang Raka Sinuhun Seki Mandraharja Prabu Baladewa. Lan Kang Raka Adipati Karna Seki Ngawangan. Boten kantun ingkang rayi tokoh Kurawa Trusasana miwas sadaya para sadherek Kurawa. Sri Traksi Dumareksa Saparto Marmo. Dirumpah sadur tadur jaya citra taruk taruk citra citra gara citra yudah kian citra sume. Boten kantun sadaya wadya balap tentara ingkang siket pendantar sirgana benit sanra salimpun. Jajar gunira denira pada pinar.

0: gelis kapi warti kentur tinuntur mangun catur salbeting pagelaran jawi karaton astile. Nalendra Prabu Duryodana sawger magantian ingkang raka sinuhun saking Mandura. Prabu Baladewa. Dekakan tunah guru linukung kasepuhan Maharsi Tiso Kalima. Guru Nakurawa sareng Panawa anu ngatik ngadidik ngajar emu dohir ilmu batin gesan Kurawa sareng Panawa menjelma jadi manusia anu jungkur budina. Raden Dipati Karna Tingawanga gadahipun pati sakuni tiplas sajenar. Tokoh Kurawa Dursasana ti kasatriaan Banyar Jumut pratama sagonirangan dika gremlir macan sineran bahya metu Brahmapati ngandika. Raka panjenengan Raka Prabu sumangga sugeng rawuh kuhanyu panjenengan kapayun lengahna. Yai Prabu kula nun kula Kakang Balewati Manduraya ngaturkeun ribun hulaksa kabingahan dateng pembagi jeung rayi. Kumaha wilujeng? Ibaring pangestu. Dan.
1: Aloh.
0: Ngaturkeun kasono tipun kakangi. Sami-sami. Paman Resi, Mang, kapayung, Mang.
2: Kapayung lengihna. Nah.

nga pulmang sa kulihatun ng pidatang pabagi sa lirajin angir. Sa kulit na hatul kebebulu penglasa ketika bingahan karena pembagi saliran di akhir. Kanu kalintang bingah na sumping na angir Prabu Timandura dekantun angir dipati karena tinggalangan.

0: Panger sinuhung turwa ngahaturanan kun mangkalayan tuang raka timandura. Aya pikir saeunaon calintang reuasna soyong kita dasar emutan. Nya aya nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Sada oma irama pisan adi cocok.
1: Ah, mon, peles namanya. Sada oma.

0: dura.
1: Y él, oye.
0: Salajengah Purwaraji Prabu kersa nimbalan kakang ayah pikersa naon.
2: Antos sakedap.
0: Saya.
2: Ari akang dursasana.
1: Ye, kapayun ye.
0: Tetapi noda maraka Prabu Unyuk Sumangah kaula dursasana tokoh Kurawangah katurukan Rabu Nuhkun laksa ketika minyakan datang.

0: lajengna ujeng hingga kapunut tanaga emutan larapati kapihatur dateng panjenengan raka prabu. Nuhun anger.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang, atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
4: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesra alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pianteun nya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu ada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
3: teh. Salit deui.
4: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Oh, leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: bade. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah geus hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ayo nggak mama nggak mau sali dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan

0: Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
0: Iya.
1: Alamatnya?
0: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Atau tepilun aman akan kaling tangrewas naku nampina undangan dina dinten mangkukna.
6: Loh.
5: Oleh hapunten akan tetiasa enggal dumungkap marginya kitu karepotan di manura mua tiasa rengse upami teka ukulan ku kakang diri. Ayanao
7: ayah pikresanao
8: nyang
9: entas
8: nyang
9: hahaha.
7: Ayanaon ya diangil ayanaon anak Prabu.
5: Aya naon Raka Prabu?
7: Sok perkawis kalintang bingahna kurawuhna panjenengan Raka Prabu.
5: Yeah.
7: Kalayan aya dina penantayungan kasepuhan Maha Guru Linuhung anu ngadidik ngalatih ti mangsa buri Kurawa.
9: Cocok. Lajeng.
7: Lajeng Jupinu janten marga lantaran Purwa panjenengan Raka Prabu dihaturanan kasarengan kusadaya para kadang warga Kurawa anu janten pokok kaula teh bakal negrakeun kasesah merdih pandangan ti Raka Prabu.
5: Daunye.
9: Kasesah naon anger?
7: Dupi yeuh kasesah istuning matak nyangkala kana hate kaula asa diptalikung kolbu nu taya papadana.
5: Wah. Duki kasa saya teh kuayana tidak menggalih atau napi tidak mengdohir. Sarnes kasa sah kuayana bakaya serangan di luar negara. Sarnes kasa sah kuayana kakirangan punten. Kakirangan biaya kamu ngawamun. Priyogi samaha. Sarina yalagi. Nupi kasasah teh kasasah naon lagi.
9: Hai sesah-sesah kitu pangagung mang kebet asa era para dasok sieun katempuhan buntut maung.
6: Ye edas. Ya.
9: Malum mang teh nu dikolotkeun. Sok sieun ngageblos rumus we mang teh. Cobi kasesah naon cobi. Saya malah kabai.
5: Daun ni
9: kasesah naon ngir.
5: Dupi kasesah iye. Rehna kaula mikiran. Siapa rantus nanampi suaratan ketinggalan ganam ramu.
9: Irham.
5: Leres. Dina wengi jumah nu kalangkung kaula teu nampi suaratan ketinggalan. Inten jam 1 watesna.

0: โยปีเยอิลฮัมเตนะฮะที่เดวะหลังสงอัตนาปีกุมหายังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง
1: ยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง
0: ยังยังยังยังยัง
2: ยังยัง
0: Tudah gitu aturah di mana dorna ayah dinya ilham ayah cek mang oke.
2: Jelas.
0: Cek mang oke.
2: Enas.
0: Cek mang oke.
2: Eh.
0: Oke cek mang.
2: Enas.
0: Aturah mang masalahna oke cikir ngora kasinehan dewa cek mang oke.
2: Percaya.
0: Lumatak di gua cetera angang para wanten itu ya tek tek benge segala ayah.
2: Ah.
0: Cek mang oke. Karena atos kasepuhan itu.
1: Kumaha unggalna?
0: Kumaha unggalna?
1: Kupi unggalna he Duryodana lamun anjeun hayang unggul dina perang Bratayuda. Lamun anjeun hayang hurung nangtung siang lempang nagara Jemar Sugih Mukti. Kahontal cita-cita subur makmur gerak jalankan tugas kaula kaula nunggu kasing saha raja Arya jeung satria tehalangan Brahmana sanajan sudra hanapna waisa nu bisa ngabaktikeun baju hikmat Krean taku sumah nu dipake ku Gatot Kaca eta nu bakal meunang milik dipi asih ku Dewa Kalayan bakal meunang ganjaran weda dari Opak Tobarna. Hodu,
0: cek mang oge, cek mang. Nuhun angir, nuhun angir, nuhun angir, nuhun angir. Tugening, tugening, tugening. Iye, nu dianggo kasesah galih tenyer.
1: Tapi nu gawe. Taku kitu na kaula nyuhunkeun kamanangna nah ieu teh priyogi dijalankeun. Atanapi ieu suaratan katinggalan teh dungkapna ti siluman jurig nyiri-uri setan sumrambah.
2: Waduh.

0: sadayana sami kage sukalintang sinuhun baladewa di dieu ngagencang galihna tijin kana kayakinan upama sedieu kal disaluyuan dibarengan ku kapercayaan maka timul sengketa ageung anu engal-engal jadina tisagigireunana sengketa Kurawa sareng Panawa ngeunaan hak waris anu tang.
1: Cabi anger.
2: Ya ngakeun ku hayup Raka Prabu. Pangimut akang ieu. Kaulanu.
0: Cabi nger.
2: Ieu soratan katinggalan teges. Siluman apa ti juri ngiliwari anu bakal nangtukeun hangkeutna persengketaan Kurawa sareng Panawa.
1: Margi.
2: Ye. Tingali kana sejarah. Tangtos Rayi Paus Gatot Kaca meunangna baju krean ka Kusumah ieu mah lulu ka asih dewa bila lalampahan jabab tujuka.
1: Nih.
2: Cuma ni.
1: Ada tadi naoge da pemilikeun Aswatama teh baju teh. Da anu kudu dibon ka sawarga teh Aswatama harita teh ngan Aswatama keur muntaber harita. Nya wakil mutlak ka Gatot Kaca. Ceuk mang oge
3: disangka salah alamat teh
1: peralih. Oh peralih.
2: Lajeng jadi. Ayeuna dina masrahkeun baju. Dewa ka Gatot Kaca. Atanapi ngabona dewa ka Gatot Kaca. Urang astina henteu ulung tangan. Urang astina henteu dibawa.
1: Nih.
2: Sarta taya hubungan dewa sareng Kurawa. Tapi ayeuna suaratan katinggalan nangtukeun priyoga ieu baju. Lah make muntang akak-akak Kurawa. Tegas. Yakin. Sidik.
1: Loh.
2: Maulu harewos juri ngiliwuri ieu bakal mecah belakeun Kurawa sareng Panawa.
1: Nyana.
2: Sakinten dina nangtukeun sengketa Kurawa Panawa nangtukeun nagara hak waris. Tapi lamun ngaganggu gugat ka dasa. Sarua jeung Kurawa nyin kancuran. Sarua jeung Kurawa ngadeukeutan kana istilah kiamat.
0: Kaulanu.
2: Panuhun. Ipis lapis kana latape. Ulah wara kapersanten. Sama bina rasan dia Gatot Kaca mua tiasa masrahkan baju. Teges baju dipasrahkan kanan kaca. Hari takeneh baju napal kana kulit. Sarta geus ngawujud manunggal antara baju yang awakna.
1: Ya.
2: Padahal kumari pisah kenana suri gali.
1: Jadi, itu.
0: Sadaya-daya gening kitu mang. Kek. Laras Raka Prabu saluyu sareng kaula.
2: Akhuri.
0: Saluyu.
2: Bener.
0: Kumaha gagasan paman guru cobi ti kakang tua hep agungna ka salira jeung anger jemarna ka pangkon anger ti Mandura pangemut pun mang namung pun ten
2: Amin.
0: Pangemut pun mang dia. Anu kaemut ku mang moa patos-patos dia baju di piwarang di coplok di Gatot Kaca upami Gatot Kaca hente ngarang-ngarang uet dewa. Moa patos-patos baju bari dirawatan ku dewa lamun Gatot Kaca hente basang kalaburaung ka dewa.
2: Jadi ya.
0: Dasar resna mah anu kedah ngamilik eta baju teh Aswatama atuh cek mah. Cek mah oge.
2: Teu bisa.
0: Namung pangapunten baberaos kaula.
2: Kumaha angin?
0: Kumaha Raka? Hapunten kaula ngiring jabung tumalapung paman.
1: Sae.
0: Rayi Prabu.
2: Sae.
0: Raka sinuhun. Pangemut kaula kanggo negeskeun ieu perkawis nahaya suaratan katinggalan teti dewa atanapi ti juri ngiriwuri. Utamina urang ngaluangkeun waktos kangge ngadeheusan Raka Betara Kresna ti jeung Lamani.
1: Ah, beak waktos juga. Beak waktos ya. Ah, ya teh waktos. Kini kajeng ramani saminggu tadi tu kadia saminggu acan badami. Waktos saya juga nak. Tangemut kaulah di narasan dia. Marilah kabatara salah salios manusia nuka persanten yen manusia kadewaan. Sareng yang atuas di mahatunga anu nganggem atanapi kapersanten nyepeng kabataraan. Anu langkung caket hubungan sareng dewa. Jantan upa minta asak-asak di waktos ayana itibah kanyakatkin kena sengketa ageng nuju mah kurawa sareng panawa sengketa panatos ditadina katami-tami ayana nyaketan pisan kena karuksakan talung kena ngaganggu panawa jeng tibatan langsung kagatur kaca Anda, naon kaki ya mak? Bawi naos pun mang laksanakeun angger, laksanakeun. Naon kasihan?
2: Iseta kalau teh,
1: ay. Namang kira-kira nana badeng ngadadak mawa kenceng ka pasantren keur nyarepan ka kaca. Ya moal cuma.
3: Caya nak kalau teh ye
1: nana. Caya antina Gatot Kaca iwati aswada mak. Ayah. Tong mata jeung teungeun aku. Palotot nang yo kokompor dan kokoblokan bujurna.
3: Jadi, jadi. Kalau
1: puyung janten pangemut pun mangtong alam kumapalang mang sangem geusan ngalaksanakeun sanes mang nonyolkeun diri. Hanas mang pasihan namut para sadare Kurawa kanggo saksi. Mang sangem sareng Aswatama nodong Gatot Kaca anu tangtu. Ngomong gitu mamake ayah hal implik-implik bakal diganyar ku widadari. Aduh. Jadi ieu jiga na tepung deui jeung indung Aswatama teh jiga na.
3: Aya bahan.
2: Ulah wara langkung sahur paman.
1: Naon rupi pasoalan Mang Tangal Waler? Tanggung jawab Mang. Naon kasieun Mang? Ceung. Ya. Ceung. Tetela persanten kakakang tua ulah aya nu dipigila ngir memang mah patos-patos ieu baju dirawatan ku dewa lamun teu carekeun Gatot Kaca.
2: Upina bae kaula ngiringan kana pisau Rama Guru namung hal ieu Raka Prabu ulah janten alit galih persanten keneh kana kalhungan ilmu Maha Guru. Iraha aya sanggup nyata.
3: Ya.
2: Aya sanggup bukuran.
1: Ih, eta anger masuk nganapikeun kitu. Sok ngalengitkeun kitu aya anger.
2: Ulahi.
1: Pamimut Akang sae deheusan heula Raka Kresna.
2: Lebar waktos, Kang.
1: Tetela kalanya tak Kurawa lamun sagajalankeun ye perkawis, dijalankeun ye perkawis bakal saket kana karuksakan. Naon rupi karuksakan Mang tanggung jawab Mang.
2: Ulahi teu tiasa ditolak deui hoyong nyobi kana kabinekasan Maha Guru.
1: Mang upami teu bogas acuh. Luhurna saminggu hanapna 5 dinten pecat Mang Dasina. Cumpal Dasina. Naon kaheurin-heurin aja di dieu? Mubah.
2: Hatribu nuhun paman.
4: Ya, ari kitu mah sabodo. Jauh-jauh Akang dionang. Merdih panangan tapi dipasahkeun. Teu terima. Deuk cilaka deuk slamet. Deuk untung deuk rugi. Sabodo. Balik euy.

0: Nah, itu angir makin ngonang gila mah sulit hati itu bubuk.
1: Syawrios tong alit gali.
0: Kumaha lamun benuh ka teterasan?
1: Teu matak jadi rugi kaula lamun di benuan Kuraka Prabu Baladewa.
0: Cocok. Kumaha angir di Pati Karna?
2: Kumaha Raka di Pati? Pangapunten. Akang wabade ngatilu kalian misangan. Akang bebeh kasalira. Akang paratos manang dulur ka Kurawa. Akang paratos katalian ku karumasaan ka Astina. Dahar make di Astina. Hirup akang di Astina sarta akang boga darajat di Astina. Sanes akang ngabangkang nolak kana naon rupi kalpi dawuh sareng gagasan Maharesi paman guru.
0: Terus.
2: Namun dina rasan dia akan rada conong karena pamadegan Raka Sinuhun Baladewa.
0: Lajeng.
2: Pangemut akan saya ngaluangkan waktu kanggo ngadehesan Raka Betara Tejengrelani.
1: Beak waktu lebar di jalan.
0: Lebar. Nasihan ku si Garut Kaca.
2: Ay. Kapan anti ayah di anger? Sanes jadi akibat mah nyakir diri sakaula mah naon uri pigila naon uri pika paur jaya. Tapi masyarakat sareng nagara anu bae kakatepuhan buntut mau ngaganggu ka Gatot Kaca sami sareng nangtang kiamatna aslina. Sae iraha waktos kana kanjeng Almani
0: teu priyogi antong angin tong komo kresna mah jelema sulit ati. Dah hidung nak kerasnya, teh hidung ka kulit kulit hidung ka naon ka ati nak dia. Wah, ya pang sulit aja lah, mai wati kerasnya.
3: Ya.
0: Ay conong kan usahlah kapan awak cobi gali walagri jelah mak hijau.
3: Alah.
2: Oh, ulah kalangkungan paman eta kasauran.
0: Anas, yo naon mangku kerasnya mang dangiang itu Batara. Luhur mana dangiang jeng Batara cobi gali? Yang.
3: Enas.
1: Ulah sumelang Raka Dipati tanggung jawab kaula sareng Rama Guru.
2: Oh, sae. Nya atuh rupina. Akang teh sanes teh sono. Nyangakeun bobot pangayon timang teraju. Bade ciraka bade salamat akang ulah bade kacilit kulit ka bawa daging. Permios.
1: Santunkeun ka paman resi mangat sanak Kurawa sanak senjata
0: biaya adipati biaya
1: paman
0: nger
1: biaya kanggo tim di perjalanan tim Yos dugi ka Wangsu
2: mangga bakal dietang artosna sabaraha juta priyogi.
0: Jadi ya ka sorang hona bebek teh juga na
3: sana
0: tangah apa
2: anger kepindo dama. Paman
0: pimpin sadaya Kurawa teu kantun pun anak Aswatama urang todong langsung sidal kaca ka melajang tengah. Permios mang rampung dawuh tutas pangalika.
1: Berapa katon?
2: Resi Komayana anu kairing ku para Kurawa
1: Sri Traksi Dumarek Saparto Marmo Wirupaksa Durta Durjaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Nggada Citra Yudalan Citra Soma anu dipimpin Kumaharsi Komayana isok kalima angkat kaulatan.
2: Maksad bahkan nodong langsung Gatot Kaca mimpir-mimpir pasir mapai jungkrang anu leuwang yukruk suku gunung nete akar ngeming jangkar siang wengi tekenat kalayan saja jalan kokoak cocerowokan bari tetuna ngaluarkeun temakan lir brondong bitu anu temahna ngaganggu ka urang kampung ka urang desa tejongjon dina mangsana ulemungi kaganggu ku aleutan Kurawa.
1: Telakeun para Kurawa anu tepih tina temah wadi di sarengan saja jalan minum-minum Sopi Breni cuma dera Jenewer arak api arak abdas anu temahna luntak tina ingetanmu sampurna. Kantun lampah aletan kurawa. Gantos kang Winusita geus kang natawau kocap pawontening nagara Amarta di daerah Melajang Tengah. Raden Gatotkaca anu kapanang tulang punggung nagara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
4: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis polis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuna mae saboto membajang aya nu kadua na meunteun. Mudah-mudahan we terasa sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah meunteun urang ge tadi insyaallah sehat deui meunteun.
4: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
9: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio
11: Pis Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nuju kasumpingan ramah paman perbake sakutusaning ingkang ibu Sri Retna Ratu Ayu Arimi. Gesan lolongok lami tetep panas sareng putra. Dasar satria awas paningal seket pangdangu. Rikat jingkat nutaya papa dana leret kiwat tengen taya kuciwang ngeplek sodere merak nyipi sosreran. Kapapa kardia waletan kecawen kang tuminah.

0: Ya anjing wangi geser lo.
1: Mual bager mah.
0: Orang ngasihin mang maku acruk mah lo. Ayo senala antong lo.
1: Mangawe angotras.
0: Banyak tak dibungkut karena memuncangan lo.

0: Kita salah mang tetilu bulan cepat pung sarlo jeng mane muni dereh gedis
1: jarin.

Ay, ay, ay.

0: dongkrap saperkawis mang sono kana aya sabulan mang teu lolongkok aya en aya asa dina kongkolak cili aya panon mah hayang geura ogoh hayang geura ogoh puting ka impi-impi lamun hees beurang mang tos nabuh sok kagunamkeun. Alah, ingetan teh dina ngimpi mah ngajingjing idangan tos nabuh. Diajam we dina hate cikin keur si Sarlo yeuh.
1: Alah,
0: naogna mah keur emang sorangan.
1: Ya,
0: jeung empingna kitu.
1: Tos nabuh naon teh?
0: Mah jeung ibu da mah panges tor.
1: Alah.
0: Weh. Uang ibu teh sanak gue montok. Saban engin senempak jiwa eh di bebas. Senempak di. Kaburang nakun tuang ibu ngasuh baru dah di sekolah taman anakan.
1: Taman anak-anak.
0: Itu. Aya pikir senaun huwara uhrama paman. Tia bagur. Mang ka jurung ku tuang ibu maklum ibu ka putra ka asih moal leungit ka nyaah moal laas ti di bedong dugi ka digotong moal luntur ku ka ibunan moal laas ku ka hujanan kieu ceuk paribasa pujang ti jaman-jaman di ais di akod di

0: Beci. Nah, jadi keparantos dewasa cepeng damel jantan satria panglima tertinggi. Ih, aika melang ibu ma benten deicu. Kayaknya mangrupakeun rahasia pangeran. Nih. Gerah mangga bujeng hingga di makhluk manusia nu dimulyakeun ku Gustina kunu kagungan diciptakeun aheng dohirna aheng batina. Benar. Sato hayam, sato raib anu teu sampurna akalna. Gerah intip ku hindep cu. Can jadi hayam oge masih keneh waktu jadi enog di sileung leuman salikur poe lor. Nyalung-lung. Ternyatu tenginum eta tanah pancenya ah nungan cik dina atina ayam. Ieu rahasia pangeran anu tangtu lamun manusia geus bisa deket karena rahasia pangeran sifat wala sifat asih. Lainan ukur nyebutkeun ka Gusti nu kagunganna, tapi manehna ngan ukur judes jeung telenges eta jelema can ngarti kana hukum kamanusiaan poek dina bab agama jeung dari gama. Itu. Hai. Boh kamari boh mangkukna boh sasih nu kalangkung anyar-anyar ieu teu aya naon-naon lo. Yeah. Ibarat palestu teu aya itu ieu. Teu damang sehat. Tai ieu lo ibu teh nyimpen. Tuang ibu teh nyimpen-nyimpen sial lo. Itu lo. Karebek-karebek. Waduhna gugah kulem jerit kot seak tuang ibu tolong anak aing pangnyokot kun. Celuwung celuwung aing mang sare teh di kolong dipan harita teh. Ya. Di dapur. Kurabak mang hudang. Naon sok? Naon sok? Gitu cuk mang si asuk tuli dirontok. Bae. Itu kayaknya rambut ngering kiwi. Rontok kumang, tangkep kumang, arah kacang. Astagfirullahaladzim. Kejo. Geus sadar pok balaka mimpi asuk teh. Mimpi naon? Kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu kitu. Duh. Sing horeng kanya akan melang hidup kaca tenak impen awon. Jadi mang di piwara ngalongok bisi anak teda mengeran atawa bisi ayah pake wuh itu iya mau ngamuk gajah mata siku si bolu-bolu.
1: Si bolu-bolu.
0: Oh si bolu-bolu itu maksudnya. Dah hal iya mengadugikan kamalang supados tuang ibu tentrem saya hidup teengal ngadehesan ka tuang ibu. Tapi biasa kairingkeun ku Mang Ayeuna. Bari nurut ongkos Mang Ongko. Diaja memang teh hayang meuli sapatu roda lo. Engang ngimpi-ngimpi wungkul boga sapatu roda. Nah, lumayan eta teh keur ngabeca pan. Nya.
1: Mangga bocehna.
0: Ibarin pangestut kaya naon-naon. Nuhun bageur. Oh hari wang atuh komo tuang ibu najan emang oge. Namung rupina baik moal tiasa dina enjing-enjing ieu kaula dumeuhis tangtos kasontenakeun bade ngahajakeun ngareuhis ka parsa jeung ibu.
2: Munya ayeuna bae.
1: Ieu teh.
2: Nurut ongkos mah. Jajan ongkos. Ngecerok ongkos.
0: Sayus mungkin baik sonten kurang sarang baik
2: mang teh deuk rapat ayeuna teh mang teh deuk rapat ngumpul ke masyarakat dina ngeunaan ieu ngadugikeun program pamarentah dina ngeunaan transmigrasi teh raya teroba nu silo ayeuna teh kumang dibere pandrangan supaya nyampeur ka tokoh di masyarakatnya eta nu kapercanten bapak lurah bapak RK. Bisa teu apalan kantor transmigrasi jajabkeun. Sabab ieu teh ku gegegna di nagara urang go. 150 juta kitu atuh.
1: Ya.
2: Berupa-rupa suku bangsa. Negro, Cina, Sunda, Walana, Batak. Berupa-rupa adanya di situ di sini. Sabara puluh suku atuh. Jadi kerayat anu heureut emutan anu bodoh dina pengetahuan umum ngan sakadar dina ngecak ngebur malah tanur dina tani. Bari sareng teu aya lahan teu aya bahan jeung tibatan tungara di lemur sorangan ulah nineung teh ka lemur sorangan meuning teangan usaha bari jeung luyu jeung elmuna bari nunjang ka nagara nu kasebut tran migrasi teh. Duh. Sakitu lu. Hayu ah. Inten jam 2 tiasa mios. Oh, adong. Barang sawu germagar. Sangira. Sangira pakun mancatur sapratane pun tatamu ti negara asli. Enggeh. Maharsi Komayana kairingku para kurawa. Ya. Tama. Nepi tama. Aik. Ia melajang tengah tepaman. Ya, akhir. Siap para Kurawa asup.

0: Incuelnya murah kaget kasih.
1: Mama mira tanah teman aku pagulingan. Rana.
0: Hei.
1: Mira tanah teman aku

0: ulah kaget anak uah anu kaset uah tok tak tok tuk tok toko kurang waktu. Yang iya bager meninggal segede kil ayah gening permakesa ayah di dia
1: ulu ulu ulu awas halo semah cegekan udah lalawur
2: ya
3: nyatrukin semahaturan dateng pankun eyang kalayan semah kapihatur
0: Kasep nong nek cang jalu bager ajina moto bodreksin konidin kasep nuhun bager di tampi nuhun wek wek brut nuhun coba eta sora persis bisa aswatama komo kumis nama ngan rada hideung aswatama ngan aya Gatot Kaca rada cara mang beureum bodas ongkoh kitu
3: Mun mangga suatama ulah kaget kasep. Hatur ibu nuhun.
0: Hatur

0: anak korawak-korawak di Astina. Mana saurkan paman? Kapriogian. Mana saurkan guru? Loh? Ayo pikir saya naon yang kalintang kagetnya.
1: Iya, bagur. Ulah jadi kaget, incu. Saperkara yang tersono kayang gerago, kayang gerago. Kaduana yang menta hampura yang rumah sakta melarkan jadi incu. Lain kue yang tenyaah pokona lem tangka talian ku pagawean. Sanajan eyang di Astina DRT-RT acan tapi netrakin eyang teh terpenting di Astina. Atunya itu ya teh bager. Sagigirin kasono. Eyang teh diwubuhku tugas tuang rama uwa. Sinuhun di Astina.
0: Dau.
1: Awas. Halo.
0: Tugas naon.
1: Iya bager. Tuang eyang di Astina nampi suara tan katinggalan. Iya unggal nati dewa anu nyongcolang malam Jumaah kaliwon jam 1.
0: Umaha unggal na.
1: Dupi unggal na. Unggal na suara tan
2: katinggalan. 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Hè. Pada amat nyebut hè nanti.
1: Loh.
0: Hè. Heeh. Duryodana. Duryodana.
1: Allah.
0: Ijo. Lamun anjeun ieu nagara hayang mulia angang tina kasakit jeung naon rupa pasoalan beneng ceweng sangketa baraya jeung baraya. Anjeun di alun-alun kudu nyieun babalongan keum ku cai. Kalayan eta di jero balong kudu dieusian ku hiji pusaka baju hikmat hartina kudu ngeumkeun baju caina inum usapangeusi nagara.
1: Uluh.
0: Bagikeun ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan lamun hayang urip Gusti waras abdi. Nagara mulia kitu ecek dina suaratan katingalan. Ari nu ditujuna eta baju kerean ta kusuma. Tak jadi eyang ti itu kau tu sekutu agama uwa badai namut acukre lami nasa minggu luhur na hanap na lima dinten.
2: Badai namut acukre uwa badai nyuhunkan ada kariduan ti putra. Cenah upami teu dipasihkan dina dasar namut badai disewa kena sabaraha dina nyewa pangaosna.
0: Teu dibikeun disewa eta bade dipeser sabaraha juta, naha miliar, naha juta.
2: Iwah ti karidoan Mas Putra Gatot Kaca anak uah. Coba uah minta jawaban dipasrahkeun apa moal.
0: Kitu kasih. Tak kitu bageur.
3: Sakitu Raden, jadi uah teu nginyeum pusaka baju. Ulah teu dipasihkeun cenah.
0: Awas ulah ulah lesot baju tina awak hidup hartina cilaka. Kamanunggalan tentara jeung rakyat pecat. Ngahijina baju kre jeung awak hidup hartina siloka manunggal tentara jeung rakyat. Awas awas awas politik dorna apa lo. Kumaha bageur?
2: Dek dipasrahkeun apa moal?
0: Udah, sareuleuh. Yeuh. Emut kana impenan tuang ibu.
3: Para lumalum kasuhun hapunten anu katedah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
4: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
4: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burungka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
4: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Sobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna geus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Tina bay. Ieu pamunut. Muatiasa kasubadanan margi ieu acuk tisa dipake napu kaula parantos rapat ngahiji sareng kulit.
0: Gampir bager. Eyang sanggup pikeun misahkeunana. Moa pati-pati tuang rama ua nugas eyang lamun eyang teh sanggup. Gampil kasih.
3: Menang kasih roblo. Awas. Kupina sanes kaula nolak. Hapunten bae dugikeun ka rama ua Prabu bujeng hinga ditamu sanos dipeser oge. Ujung hingga juta miliar moa kasangakeun margi kaula nampi wawadi ti Eyang Otipati.
0: Naon.
3: Upama ieu baju misah tina wujud kaula hartina leupas nyawa kaula. Sareng baka pesat kamanunggalan antara tentara sang raja. Buset.
0: Allah paman. Dek pasrahkeun wae. Ulah ngaraguan amakna aswata mah hidep. Si jalak harupat. Si wek-wek brut. Ulah lo, ulah benang kagos aswata mah ngamuk dagor kumangga. Tong tong sieun mata emang sagede nyiru kitu.
3: Dek dipikeun wae.
0: Dek dipasrahkeun wae kunyuk. Oh, mau kasar gitu mah.
3: Sekali mau tiasa, tetap mau tiasa. Moga ulah benuk penggali. Mangga we gera mulih haturkeun karama Bapak Prabu. Pilari deui jalan naon geusan ngalah nyawa Gatot Kaca atawa Panawa di Amarta.
0: Aduh. Pindah jiwa wala. Kurang ajar binatang. Aswata matong diantep tinak.

0: pada tugas sah, lawan. Jadi pas nakkan mah,
1: tempoh sahaya.
0: Aman aswatama.
1: Awas jagoan utulangan lamun tempoh aswatama. Awas jagoan waras lamun digarap ku aswatama.
0: Jadi pas nakkan baju, muat tiasa. Jahat, muat tiasa. Beir, nan rupi hal. Pamaksadan urang kurawa kaula sanggup nandangan boh dohirna boh batina.
2: Doh.
0: Dibasakakan dek sakula beraja.
2: Dik.
0: Dik namanya pun pangusap.
2: Sakula.
0: Sakula kawangan.
2: Beraja.
0: Beraja lanak.
2: Noh.
0: Anom peranira kurang pegari mau mundur. Coba.
1: Eh, kalah kau mau wahai.
0: Beri.
1: Bawalah siap. Pasea dek. Belut nganun kawas jua meliput tuh iwai. Ay, ay, ay, ay, anger, anger.
3: Kurang ajar, tenak.

0: Pak, eta asuata masih kunyolodor tepi ka teu katakis.
1: Ya,
0: mah. Balang ati aye teh poe naonnya?
1: Ayeuna?
0: Heeh.
1: Apa nerbo?
0: Rebo ieu teh?
1: Rebo.
0: Beuh, apes asuata mah atuh. Aduh, sugan teh lain apes asuata mah ka laut, babuh.

lo manga bantu lo manga bantu lo hai sia anak menang anak unggul anak unggul anak menang

0: sia setengah main dah. Sadaya tetiasannya ngapuliakan kadi Jaya Raden Katukasa. Pada jicir nuka kalir nuka kidu nuka kulon nuka wetan. Cinjir ricing karoceak. Kurawa pabalatak lir pindang kurang.
1: Aduh, anger kumah anggas dia tamak mah necilaka.

wae tipetan anak gerak tinggali paman Kurawarusa. Tabalatak tiga pinang kurang nut

Saya namulan baik ulang icias ke memang terlepas dauhan rakap di pati karena serang rakap balat dewa.

0: Não, capoeira, tu és mó broto, mano. Aí eu não canto na chumura do ar. Tinha um cubete a gana, pô. Kabur sada jana ngandor na malibiran jiga de kamadu karalo. Awas lo tinggal hati.
1: Saya nama Mang Muli.
0: Bareng kaset.
1: Minta jam 2 kau lo beres-beres selam marji ke pamang ayah pindah malam.
0: Oh gitu saya atu. Oh dak mang tidak cuma gaong kos atu. Ngecolok ngecolok kau ngecolok.
2: Wah pantas nama.
1: Sabar apa Yogi na?
0: Antong Agung tu yang malas ribu.
2: Eh malas.
0: Anak ngarepot kenting atu makai masih anak terus nonti eram. Nuhun atu ditampi.

0: sakonturipun ingkang rama paman Perbakesa. Sapratane pun pala putra nalurah Semar Kudapawana. Astradina Udawala nalagareng anu kautus kuramana gesan ngalayad Raden Gatotkaca margi kaimpen awon. Parantos dugi ka kedaton melajang tengah. Guru Kasidawala ka dieu kitu euy juragan Gatot aya tukeur ngalangeu.
1: Deuh, da laras kula.
0: Heeh. Gero wae kitu.
2: Agun.
1: Aduh, panjangkeun sabeurkeun lain kitu.
0: So
2: abdi Agun.
0: Ulah gera-gero kitu teh sopan teh kadunungan tah nya.
2: Dawalu.
1: Anya jero pisan.
0: Gancang buru-buru ka dieu. Kitu dunungan keur nyang heung ngalange. Ngalange dina janela. Bari ngumis muril-muril. Aduh, keur ngomar lamunan. Aduh, pikir leutik ngagrit ngagangit. Ingat kasih jangkung lenyang. Di suku gunung manglayang, rambut nang rumah panjang.
1: Aduh.

0: Sorry.
1: Ayo ampun Mas Kailo, iya Kailo.
0: Jelasnya. Ampun ah.
1: Tarik ampulung, Soma.
0: Alah.
1: Tara ruca awunta.
0: Belum.
1: Ada rasa bikin di imah.
0: Ya.
1: Babali kebeli. Aduh, ampun gini. What? Cagur.
0: Mujur nakang, ya malah. Wah, kemarin
1: mondering.
0: Ah, nah, kemarin ya kan, bapak tinggang.
1: Kapan gering oke ibadah kene terhadap kepada pangeran Tuhan yang Maha Esa.
0: Lo, dah sup ibadah kan dah haram juga.
1: Iya. Dan coba dak ngarep-ngarep Immanuel.
0: Iya.
1: Marukana gering lain ibadah kene lamun urang bener napa kuranana soal gering.
0: Ya,
1: itu mah adalah merupakan kenikmatan dari Tuhan yang Maha Esa.
0: Oh, gitu.
1: Coba.
0: Jijijiji.
1: Namun dewek sugih muki berat benghar juga batur.
0: Nya.
1: Breh mobil.
0: Nya.
1: Breh duit.
0: Nya.
1: Pan genah motor kari numpakan.
0: Nya.
1: Mobil kari numpakan.
0: Nya kan.
1: Boga sapi, boga muning.
0: Dinalam tak?
1: Kari. Kari numpakan.
0: Nya.
1: Boga pemajikan.
0: Mata.
2: Kari naon.
1: Kari narean.
0: Ya.
1: Tapi can puguh manehna meunang kasenangan. Kadang-kadang jelema nu beunghar anu teu iman anu teu takwa ka pangeran pinuh ku kasieun pinuh ku kagila ngampihan duit 10 juta dina alamari.
0: Ya,
1: tengah peuting anjing ngagogog manehna cengkat ya bangsa cenah.
0: Ya jelema.
1: Ya jelema ye bangsa teh.
0: Jadi
1: tapi lamun dibandingkeun jeung jelema fakir miskin dahar dina hulu galengan ukur karo peda karo jengkol murak timel pan ieu geus jadi kasugumaan kanimatan dahar satimel beak nu beunghar can puguh nikmat dahar ni mas sare sabab namahan dunya namahan kahayang
0: oh
1: eta teh bisa ditolak deui
0: jadi kang
1: panaya paribasa kolot
0: maha ta paribasa kolot
1: saurup empu kecap pujanga
0: nya
1: panita tuwargu ilmu sudagar tuwargu dunya.
0: Mohon.
1: Panita tuwargu ilmu saban poe muka kitab hiji tanah can angeus keneh wae ilmuna. Sudagar tuwargu dunya saban poe niangan perusahaan anu leuwih mucekil hasilna tibatan nu dijalankeun sasarina.
0: Loh, bener. Yo. Akur takang
1: kana. Lebadil. Lebadil.
0: Wah.
1: Dawalo. Boro monyong ka dieu.
0: Dawalo yang menisase.
1: Jang. Ieu teh direkam teh di perusahaan rekaman mana?
0: Oh iya. Di MTR kan.
1: Oh, MTR Rekor.
0: Mohon.
1: Waduh. Asa nembe juga nanya.
0: Ish, nyata ite.
1: Olu, olu, olu. Astagfirullah.
0: Naon?
1: Dulu itu.
0: Aya naon akan tiga nu kaget.
1: Anu diajam ti beuheula ti mangkukna ti bulan tukang ti taun tukang. Hayu ti si nenek sedo.
0: Eta. Ibu Cici campileung akang.
1: Astagfirullah. Waduh pun lancuk di pagaden Subang.
0: Oh, di semung.
1: Semung, semung. Waduh.
0: Semung.
1: Namanya sasarengan yang wong ieu.
0: Oh, semung.
1: Direkam di perusahaan MT Rekor. Nuhun kersana nu kawasa sing horeng kitu.
0: Atos duli kawakos manya.
1: Sing horeng waktu nu mahal deh.
0: Mo.
1: Waktu nu mahal deh.
0: Betul.
1: Kersana nya ada kudrat irodat pangeran. Kudrat kawasa, irodat kersa.
0: Laras.
1: Iya. Nying.
0: Maha.
1: Teh.
0: Dah.
1: Teh ucu.
0: Cina.
1: Neng mas, teh ucu cici.
0: Ya.
3: Dah petersa naon kah?
1: Alhamdulillah.
0: Naon.
1: Ah, dah deh heman neng mah. Teh.
3: Pada naon atuh Kang?
1: Tepang sono ka kaum dangu.
3: Sumuhun.
1: Sareng urang nembe dikeresakeun di kaset sasarengan. cing-cing-cing-cing-cing-cing urang ngaguar karena seni nyaeta budidaya budi anu kurunyungna tina grentes batin anu nganggo dasar kaagamaan. Daya usik malikna wujud nyaeta ku cara seni. Omong cing weh dengareng kene ka jadi pong pakaulan ieu.
0: Oh, akang bade kaul ngibing ka.
1: Saya tukang kenangna ieu.
0: Ieu. Pun Bang Brang teh.
1: Oh, Bang Brang. Oh, dalam Ugan Sunagar.
0: Eta. Heeh. Ata akang apaan kayaknya kan ta?
1: Teh. Kumaha teh? Ngecerok lagu.
3: Oh, pada mana lagu akang teh?
1: Ngecerok. Yuk, mengenang lagu.
3: Lagu naon teh atuh mah dipunut teh?
1: Anu saluyu jeung kaayaan batiniah anu make dadasar agamanya eta lagu anu deuk surup teh naon teh panon poe deuk surup. Teng cahayana teh sok nyebar kitu jiga pibuatan pare ning.
3: Oh, eta teh panginkeun layung koneng.
1: Layung koneng. Layung koneng nya eta tiap panon poe deuk surup. Teh nu matak teh geus sagara rupa kudu surup. Surup tekad ucap lampah. Surupnya eta kana agama jeung darigama. Sebab manusia dijadikeun ku kersana pangeran ditonyolkeun jeung makhluk sejen. Coba pang ahengna manusia. Loh, jurig sakti setan kumawasa terlebih mulia tibatan manusia. Eta. Nah jan dewek oh ka gableg da mulia dek teh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Saya.
1: Cing-cing-cing jadah ada lagu layung layung koneng, layung koneng. Grepekeun.
0: Naik teh kan. Loh. Cing aturkeun.
1: Moang karek yeu. Cing pangkatan kurang bab dah. Geser geser.
0: Cing geser. Geser geus jadi mangga kerja. Ayeuna
1: teh. Sok 1 2 3 genep.
0: Rokah.
1: Nantai gitu kasih dawara kasih dawara hiburan di juga.
0: Malam hiburan tambah
1: MDR rekor berkumandang.

0: ganatenya.
1: Di setop mun.
2: Ulah kasar gitu dulu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang
4: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Mengukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
3: Mohon.
4: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh kersa wae
3: ya
5: ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: wae gitu. Kawitan mah.
4: Oh, kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos
4: sakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
0: Rampung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
0: Umurnya 55.
8: 55.
0: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
0: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
0: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
0: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
0: iya.
8: Udah jelas
0: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
0: ketiga botol
8: Bu ya.
0: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
8: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
0: nyata,
8: Bu ya.
0: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ini ya.
8: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hah? Udah kasar gitu.
12: Ah, nah, bebas beak dan cukai.
13: Ya. Ngelawan main lagi gendere-gendere.
12: Sakur lagu jaipo mah karasep aing asik. Aing resep keur ngimpi ge jaipo aing mah. Resep di baheula teh jaman di jero beuteung aing mah geus ngimpi jaipo baheula. Aing da hiburan bisa nemang aing.
2: Mang naon ieu? Mang naon
12: bisa nurutam Mang Cici cangku dileun.
13: Diketeng
2: ontong diketeng nyebutkeun nana atuh teh cici cangkurileung naon
12: teh cici leung cangku bisa aing ge meureutan geus terkenal aing mah basa sakola di zaman SMA aing kungsi meunang ijazah
13: SMP meunang juk
2: SMP.
12: Ah, ada uang yang lain mah. SMP apa yang mas semem?
2: Bisa lagu naon selain?
12: Ah, si kayaknya.
2: Ceng pekreng.
12: Dengar kan? Aing bisa lagu lalaki rahet.
13: Aduh.
2: Maan ini rahet naonana garing
12: rahet hatena
2: cisok
12: dengekin
13: kicik
12: hatena.
2: Pangkatan bener najan amarile. Tungtung na bingung mata klinglung takolun oi.
13: Bingung lah bohong kenana temah.
12: Ngahemas ya. Aduh agan. Bari nyangkakeun semua pangabatos bari ditampi moal. Hay moal geudeh.
13: Kontan
2: Jengsol ke dia sakit wae 3 ekor sini. Nyalakeun sumah pangabutuh. Sumah pangabako. Sumah pangabaskom. Bari nyalakeun sumah pangabakekok. Sumah pangabatos kitu. Heuh ta eta. Naon? Ucara si lain bieu.
14: Diterima. Aya naon?
2: Tapi warangan kupun bapa sunti warang ada hus ngimpen awon bapa teh.
14: Ngimpen awon.
2: Yuh, bapa teh subuh kena terus gugah kan? Kot, buru-buru mana? Kot. Dehusan juragan Gatot. Kot. Tepikeun kaula bapa ngimpi. Kot. Goreng. Kot. Ieu impian teh macak pika paureun. Kuat
14: di bidau sesing bener
2: ngimpen juragan Gatot
14: sing bener
2: kaimpen juragan Gatot teh titulung kitu sareupun bapa tongok ku situ Damang ala kumaha agan teh Damang sung teto kulan pun bapa teh meni kulang jentul sung
14: sategesna kaula teh keur aya dina kasusah
2: sesah naon sung sesah naon agan dah becakeun kapir bados.
14: Bieu cikeneh kadatangan Semah Teh Hastina deuk menta baju kre Antra Kusuma.
2: Olu olu olu olu. Politik panginten teh
14: bisa jadi kula geus ngarti.
2: Kumaha kajantenan?
14: Okol pikiran pati.
2: Nya, paingan Gujrun, namanya sun rakyat Gujrun.
14: Daun.
2: Oh, ramai sina bertempur. Bercampur. Jadi cerakan orang Astina sudah ngoroyok ke juragan Gatot. Nyamung. Dunungan airina kejayaan.
14: Jadi pembah dia untung nak maneh bisa datang ngerasa syukur.
2: Cuma. Jadi nyakulan impenan pun bapak mah jelas.
14: Memang. Ayana orang kapringgan dani hela maksud dek gak ada hiskai ibu ratu wayah nak maneh kudu milu.
2: Kakak jangan lain sih nabi cahaya yang terang iya mana wite, cahaya yang terang air pangaos di cukup mahana ngiring karena BBM itu gitu. Ayo nak kapringan nani?
14: Kapino.
2: Saya siap pulang.
14: Mane dihanap kaulah di luhur, bisa ya kajarian dihanap bere laporan ke luhur.
2: Cek abis teh siap. Upamanya ya kajian tenang siap. Ya. Sawang suna agan upami menak kajantenan di luhur wartosan abdi.
14: Ma kodena.
2: Kodena.
14: Iya. Yeah.
2: Siap.
14: Ya. Yeah.
2: Cek abdi tihanap. Oke. Okay. Ayo oke okay, cenah munyong. Selamat pagi. Selamat pagi mah thank you.
14: Lainnya itu tempong ngabringaun itu.
2: Barang sawung remagan ecan nira meriye ecan pagun manca terus sapratan nepun ratu siluman ti setra gana umayi Dewi Permoni kairing kukoh puta angkoh puta kawuhi pun patih jajawi nangri yah katul kaca
14: huyuh
2: ulah kaget ye nyai ti setra gana umayi wajah balan tentara kok buta
14: hingi
2: hayu urang datangan kakeras

0: hapunten Gatotkaca, hapunten Kasep, hapunten Kasep, hapunten hapunten hapunten kaula bade natamu.
1: Uyuh.
2: Engka bogoh aka teh ieu teh. Goblok sia. Geus teh sia.
1: Ya.
2: Kapan geuning sapulas jeung aka pada beureum galinggem?
1: Alah.
2: Cempe.
1: Ya.
3: Bagia sadatangna Ratu Siluman ti satraga namae.
0: Dedeh teh kasep ditampi ku Wiwi Bager ditampi. Tu geuningan aya Asra Jingga jeung Dawala di dieu nalagareng di dieu cageur maneh pol.
2: Banges eta. Pangesto neneng. Nah eta neneng muni dioler-oler.
1: Ya.
2: Menjadikan terkejut kepada gua. Itu adalah Indomilek.
0: Ulah nagarayan kunyuk.
2: Iyo hama teh ieu. Ulu. Tong gageuh di galunggung teh ieu jigana ieu.

0: Lah kaget kuing datang ke dia dek nginyum baju. Kok dek nginyum rangkam?
1: Sobacaan tadi.
0: Jiga babi tama. Gelos yang ngereken babi ka aing. Aing matur idon lagi lahir batin dunia wal akhirat. Rup ku padung rap ku lemah ke sauran tanah burum. Mua liput-liput. Ya ku masih lain.
2: Raden Gatot Kaca anak bibi kasep ulah kageh cu. Bibi teka utus ku dewa pikeun ngabantu nacu kreadrah ku sumah nu dianggap hileup. Ulah teka pasrahkeun upama bibi teu bisa nyangakeun eta acu ka Mahadewa bibi teh bakal meunang sisan digodog di kawah canda di muka. Mugi kuning galih ka pasrahkeun ka bibi.
3: Punah.

Kang Gatot Kaca Uyang. Gatot Kaca mangadeg

0: Serahkan Raden, eta baju kudu ka mamaku bibi ayeuna, bibi teh tugas di dewa.
1: Awaskan ulah dipasihkeun. Ya, yeah, rame. Rame jeung aing mah. Deuk dipasrahkeun mah moal. Deuk dipasrahkeun moal baju kere. Deuk dibikeun atuh mah moal. Jawab si orang menteri bikin apa siapa pun payahan kau yang kabe. Terus ikat tu panjang irung nak kesihatan rumah kecil pun payahan kau yang kabe. Muah muah muah.
0: Dibikin salamat tadi bikin bakal cilaka awak mana kerutang mau jawab karena rasiko nak.
1: Saat sana masrakan baju coba orang pada pintu tama oko di jalan pati cakar sabuk bilang tatu.
0: Si kurang ajar kah ngajak tarung coba-coba urang pada oko bekalan pati bitu tama jaya winangrit
1: abdi gusti
0: tewak.

0: erehkan tepayaan. Gatot kacakaran dirapukan wani kemurahan aku bakal kepengen negeri jayamu. Maju urang pada bito tama. Tampanan senjata ini senjata tamang kahyangan. Utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Gatot kaca temongkan diri maneh jahat.
1: Iye uing Gatot Kaca.
0: Siap kurang ajar.
2: Uing.
0: Tiba heula sia mah ngaras sok kabodoh kitu niru-niru Arjuna.
1: Geulis. Ira ku bade lali.
0: Geuleuh kunyuk.

0: lamun uing disebut kunyuknya meureun ngomongna oge bonon.
1: Bonon teh.
0: Ai bonon teh.
1: Naon bonon teh, Kang?
0: Heuleun anu tina ketan.
1: Eh, tina ketan di kumaha?
0: Dibubukeun make cai.
1: Eh, terus
0: geus gulai di jerona make gula.
1: Eh, terus
0: dahar di daharna haneut-haneut. Mana Wiwidi sareng Rido Gali naon dasanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat
1: ya
0: nyai
2: orat
0: deuk naon jahat bade nyobian eta sagoronyol kunyuk cuma tak kabangsat deuk nyusus kunyuk atuh naha eta muni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang. Alisa nyingkah aing deuk ngagunakeun tamang kahyangan bangsa. Geun.
1: Da.
0: Ageun.
1: Heun.
0: Tamang kahyangan.
1: Heun.

tengah tamang kahyangan tumiba dateng dada Raden Gatut Kaca. Ua tekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamang kahyangan nilai sapisan. Wangsul

0: ngaburi Nyai Batur. Taman kahyangan mulang mei. Gatot Kaca hidup, hidup, hidup, hidup, Perkasa. Hidup, Perkasa. Hidup, hidup, hidup,
1: hidup,
0: hidup,
1: hidup,
0: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup.

0: siapa ngaran si lain habisnya Bob tutup poli modar siah mana siapa ngaran aing kalah wedding
1: loh
0: oh aduh bujur na ngaharewos euy. Berucen. Thank you.

0: Rojang Tepang.
1: Ngalangan terus.
0: Dari mana naunana Gatot Kaca? Kuring. Yang mitohana. Ya. Modar siak wae mandek di patene. Dek di paten sok hayang nyaho. Sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu. Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha? Jalau sia make jeung kanektur, ai sia ka sebelan ai eta irung atawa surutu. Nya surutu kaya eta dina bujal dina beuteung teteh bujal baso. Kalau ya. Siat campelak cuman takak aing mati rido beuteung buja disebut baso. Rido nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar siat. Tampana siat. Jengker siat. Balas aing tak. Ajar abong kena kaji lama pahatu lalis abong kena kaji lama wah kabogan najung menisah sangkeng kurang ajar si abong benghar abong kanumis
1: ya jijik memakan gitu
0: aing majung tibatan ngalawanan nukitu mening hadek ngarehan maneh permios kesadayana.

0: Sobat ting, jaya minangri.
1: Kaulah Gusti.
0: Sana jangan dipaksakan ke moal kuat. Moal kuat wajahna balik tutur ke Nyai. Kajenteng didakwa ku dewa, kajenteng dituntut ku dewa. Tatut kaca, kami dek balik, mangsa mode dek dibikin dek moal.

0: será ya nació. Nuka kaler, nuka kidul, nuka kulon, nuka wetan, nyala bumi. Patamuar kali ya, kapagar sih dua lompat sih.
1: Ya, ya.
0: Mabur pulang sadaya na ogegan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nuka gungan. Aduh, montaya abdi. Ya, saya ulah gitu tak ngomong deh.
1: Ya, ya.
0: Ha? Ngomong ulah gitu. Murtad deh.
1: Ya.
0: Mungkin montaya abdi nanti. Ya. Masyarakat ya, weh. Kersana nuka wasa, nyelamatkan.
1: Jadi.
0: Gitu jero-jero nama.
1: Maksudnya?
0: Mah tu orang traska peringgan dani bayar aja nak.
2: Kian anda wala itu tinggali.
0: Nawan. Duh. Wah, ni siapa ni? Karena kursi duk duk gitu. Aduh, jahai. Tuang Rama paman sumping.
2: Paman Arjuna di barengan Maharshi Kumayana bisa jadi ngadu doa wala.
0: Ya saja di dapin tertama ngadu nate. Wah, silakan. Maha Pemi Tuang Rama Paman Maksa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami Bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna. Mohon.
3: Pak Dede 13 taun panyawat Bapak atos ka mana wae, Pak?
4: Ya alhamdulillah aya lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
4: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapa kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapa teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
3: terus sakinten ya
4: banyak sakinten terus pami atel nang ayeuna mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
3: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
3: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pidoati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka mun mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajeng anu kaduana mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi ti Budamina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace. Sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk Mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan Sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap Muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi Muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modul, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima. Sehingga mau kerja apa, lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani, bagaimana membina diri, mendidik, taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a news people boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga, jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. Tapi tanpa ini, rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah.
5: manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan, kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin atlet, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot. Baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya.
3: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya. Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu. Saya dong disebutin dalam doa. Iya deh, ntar putaran selanjutnya. Suaminya bloon juga. Putaran kedua dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia. Padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang, menimbang, menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman? No problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh, daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Nah, baiklah ya. Kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata, diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan,

0: Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: ba'adda innaka la tukhlibul mi'ad.
1: Dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya. Walal akhiratu khairul laka linal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu. Tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. umpamanya itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat 2, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas, umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua muda, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik. Itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang, Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal muslim adalah muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bak ya naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Ramadhanum.
1: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
2: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anuka sebera kali ya teh?
1: Anuka tiluna bapak ayah nate.
2: Kanggo saha?
1: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
2: Anuka du penyawatnya anu?
1: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan pak. Eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna.
2: Kuniati saha ieu alpa propolis
1: di radio.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Ma?
2: Emak teh Emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Ma?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
2: Di 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Ma.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, Ma tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter tos kanu ka alternatif, sakuna ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu, anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itek, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo jadi soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Dan ten ayah namanya botol abdi ge, istilah namamu, ada meser deui dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sateu acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pemuda-mudahan anu kalebat

0: ngaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan kitu mudah-mudahan ka tatangi tiasa
1: hatur nuhun paparga kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Akhirnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Nining Kartini.
2: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
3: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
2: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 8.
2: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: 5 sasi.
2: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu tuh paraos.
2: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
3: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celeta teu aya. Terus anu kadua,
2: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uningna jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis.
2: Mohon.
3: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
2: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
3: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
2: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: datang.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
2: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Kanggo alfa propolis propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ini agaknya apa propolis anuka seberapa kali ya teh?
0: Anuka tiluna bapak ayana teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Kadu penyawat naon bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan pak. Eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit diwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-18.

0: Kang, memang rumasa pangabisa teh saluhureun ujang rumasa eta mah.
1: Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat. Sabab beda jamana harita mah.
0: Tapi ayeuna mah geus lain baheula apan.
1: Anu tangtu aya bedana. Naon pang akan nyebutkeun kitu?
0: Lantaran yeuh Jang Wiro mah unggal dinten terus-terusan diwarah digembreng ku tua ngeraka diaping ku aki puralaga
1: sedengen Akang Wardi langka apanan
0: paling ukur sudak seduk itu sakali-kalian namun rengse barang gawe namun teu capek kita oge
1: rumasa akan memelit kena latihan silatek itu tangtu perkembangannya sudah lebih unggul kalau Aden Wiro teh tibatan Akang
0: tak kulantaran gitu soal mayunan si Wirapati mah ulah ngukur pangabisa Akang sabab bagja cilakana manusia
1: teguh mantung kena pangabisa nah jeung kapinteranana teguh antung kadinya bagja jeung cilakana manusia mah
0: najan gagah jeung rongkah oge ari keur pareng apes manya apes we sabab jelema mah teu salilana
1: jaya jelema mah teu sarawasna jaya sokeuna ku owah gingsir aya apes aya jaya aya unggul aya asor tah ayeuna kabeneran Akang keur apes katitih pangarati katete raja jaten kunu jadi lawan sabab najan boga pangabisa oge ku Allah dikeresakeun kudu eleh heunya eleh we teu bisa nanaon
0: sabab najan gagah sakumaha gagahna oge lamun Allah subhanahu wa ta'ala ngeresakeun yen urang kudu apes tangtu kagagahan teh taya gunana
1: sabab nanaon oge kudu aya widi kudu dibarengan ku izin ridallahi kudu dibarengan ku izin ti anjeuna ti Allah subhanahu wa ta'ala tayeuna ujang anu seuk pangakuan ujang sorangan boga pangabisa anu hanap teu kudu sieun teu kudu sieun atawa sarempang da kakuatan jeung kagagahan mah aya di Allah subhanahu wa ta'ala nu maha sagala-galana mumundang we ka anjeunna lamun anjeunna ngawidian ka ujang Jang Wirosada sangkan ujang unggul tangtu jaya atau musuh najan gagah sakti mantaguna oge lamun ku Allah dicana kakuatan nama ah tetep we lemah tangtu ereh keun aku apes sabab gagah jeung jaya kagungan Allah moal bisa diatur-atur ku manusia da manusia mah ngan dharma milampah dharma ngalalakonan ukur boga kahayang jeung cita-cita
2: ajau-ajau
1: nu didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar ajau-ajau
0: duh nah tukang maka jeung kegituan sakarupa kaos wayang wae
1: teu naon tapi Akang mah udah sebut kendorna goreng candorna dina wayang tete sipatna Wardi mah canes dorna ngan sok ngomong ajo-ajoan.
0: Kuma teraskeun Kang saya tapi wajang teh Kang
1: kieu jadi manusia mah ngan dharma milampah ukur boga kahayang jeung cita-cita nu didorong jeung dimodalan ku tarekah jeung ikhtiar ujang oge ayeuna teu kudu mikiran gagah jeung hengker jalankeun we akal jeung tarekah bari tawakal ka Allah. Kan bae musuh nu gagah mah teu kudu jadi pikiran. Da lamun Allah marengkeun apes mah ka musuh, tangtu anu unggul teh bakal urang. Tah kitu jang. Kade ulah salah harati. Hirup jeung kahirupan manusia aya nu ngatur. Ulah wakal leutik hate. Aduh lamun dina elehna teu kudu ngarasa sedih. Sabab geus kitu kersaning Allah. Urang diparengkeun apes. Nya. Boro-boro dina elehna nanya nepi ka perlaya ngemasipati oge ah. Teu kudu hariwang. Da paeh mah banda manusia anu hirup. Geus kitu kuduna. Geus tiloh mahpudna. Aya hirup. Aya maot. Tak kitu tah Jang Wiro.
2: Wardi ngajelaskeun panjang lebar sangkan Wiro sada teu mandeg mayong dina nyang hareupan Wirapati. Anu ceuk Wardi mah kawilang gagah. Atuh ari geus ngadenge keterangan kitu mah hate Wiro sada tamah regreg. Da jeung nyana dina sajero sataun teh manehna mah terus-terusan diwarah digembleng ku Raden Purwa boh agama boh ilmu silat kitu deui nu sejena. Jadi geus pasti loba pisan tambahna tilu baheula moal aya di sahanapeun Wardi. Kahartos pami kitu wa tukang.
1: Ya nyuhun atuh nuhun ari kahartos kumajang.
2: Nuhun kana piwejangna. Abdi moal asa-asa upami tos kieu mah. Sabab greg-greg jeung pinuh ku sumanget tah ayeuna abdi bade naros deui Kang.
1: Naros naon Jang Wiro?
2: Naha saha nu bade angkat dinten enjing?
1: Wiro sada rutret kana ngariung nu ditanya Sri Reret. Digana mah ngana Akang we nu moal mios teh. Da Akang apan ieu tatu keneh kieu.
2: Nu sanesna mah sadayana oge bakal miang Den.
1: Masing-masing palai menang ke nyisutirah. Rebutan atuh nyisutirah teh. Daeta diwibita ku Mang Upas. Sing saha nu tiasa menangkeun putrana nu namina nyisutirah anu geulis nolis bade dipulung mantu. Kitu nu janten lantaranana mah.
2: Ceuk Wardi rada heuneul sabab manehna geus teu pisa miluneangan da sukuna tatuparna.
1: Oh kitu.
2: Nya nuhun atuh ari seueur nu bade miang mah. Mugi-mugi we atuh sing kenging ku sarasa urang anu aya di dieu ngan kade miangna milari nyisutirah teh kedah ikhlas. Ulah sapinuhna disandarekeun kana saembara. Sabab milari nyisutirah teh kewajiban urang pikeun ngabantu kana katentreman daerah urang. Da upami aya manusia jiga si Wirapati mah tangtu moal aman daerah jatuh. Tah ku kituna kuring amanat sakali deui. Kade sing sadar sareng ikhlas. Upami teu hasil meunangkeun nyisutirah. Ulah alit mana. Da jasa mah sami. Ngiring ngarojong kana ngawujudkeun keamanan. Jasa mah sami. Ngiring ngarojong kana ngawujudna keamanan. Ceuk Wiro sada mepelingan ka anak buah Wardi anu rek neangan nyisutirah.
1: Eta pepeling ti Wiro sada teh ditarimakeun ku sarerea.
2: Sabab kaharti maksud jeung tujuanana. Saterusna mah sarerea ngobrol ngaler ngidul nepi kareup magrib. Sanggeus tepi kana mangsa magrib Wiro sada amitan terus muruk ka imah sedengkeun anak buah Wardi sing leos kacarai harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngeliat alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranya diabetes, kolesterol, riut, puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak terus ngeliat alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna terus sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
4: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sarengatna.
3: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
4: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Ya, alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
0: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
0: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah ya.
1: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
0: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oh, oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pikasih si walungan anu dituju na. Wirosada ngerasa bunga sabab tempat anu dimaksud teh teu hese neangan. Da memang teu pati jauh. Reg Wirosada eureun sisi walungan. Panona melong kana cai anu umpal-umpalan matak paur. Pelebah dinya kaparengan gawirna rada luhur, kira-kira 3 meter. Sedengkeun anu dipentasan ku Wardi basa kamari mah beh girangna gawirna ukur 1 meter leuwih. Jika nama Didi rag-rag nanya Sutirah teh, kitu oge lamun omongan si Kala Surya bener, tapi aing temenang jaga pikiran ye teh. Kudu panteng kanu hiji heula, lamun geus puguh gagal kakara mikiran ulian, aing tetep kudu neangan di sabudeureun cai walungan. Tapi kumaha carana nya? Cek Wirosada ngomong sorangan. Gek diuk dina batu terus ngahulang mikiran pilampahan. Panona tetep mureleng kana cai anu ngabeleyer jiga caah. Barang keur ngahulang kitu, kadenge aya nu ngakurobas di girang, disusul ku sora anu ngagucubar kana cai. Badis we eta nu ngagujubar kana cai teh sora gajah anu rek guyang. Puguh we Wirosada maning ngajenghok, gancang cengkat bari taki-taki. Perah bedog geus dicekel. Panona melong ka girang, barang breh si horeng aya jalma keur mani dina cai walungan. Bangun anu tenang nakranan. Uduh, lakadalah, gening aya manungsa ieu. Saha nya nu nyaho eta teh Wirapati atawa Kala Surya? Sanu nyaho ieu mah jigana mah ieu. Wirosada ngagerantes jero hatena terus ngeteyep maju ka girang, hayang sidik kanu keur mani. Leumpangna bisa pisan Wirosada teh mani teu aya sora anu kadenge. Bubuhan asak latihan ti bapana bareto. Nyaeta Ki Jonapati almarhum basa keur ngagarong keneh. Dekung si Dila geus tepi ka hiji tempat, breh nempo tumpukan pakaian anu ngalumuk deket rungkun eurih teu jauh ti sisi walungan. Wirosada melong kana pakaian terus ngareret kana keur mani tetela jalmana teu wawuh teu nyaho kana ngaran jeung panemukanana. Heran ieu. Nasaha ieu teh jelema nu keur mani di walungan? Siga nu salse pisan geningan mani teh. Nah urang dieu atawa anu ngaliwat? Mau disebut anu ngaliwat asa mustahil, sabab di dieu mah taya jalan diliwatan. Mau disebut urang dieu, naha di mana cicingna eta jelema? Buah-buah, si Wirapati teh ya ieu mah yeuh. Tangtu tempat nyumputna moal jauh ti dieu. Dek diintip ku aing mah. Cekerentes hate Wirosada, bari terus ngeteyep kana rungkun haur anu aya deket manehanana. Sup-sup, Wirosada asup kanu puni. Memeh diuk rada treret heula, bisa aya oray atawa sayang kamarang. Sanggeus yakin yen aman, gek diuk dina tunggul haur. Panona melong ka walungan. Sora nu mandi sing kecebuk keneh, abor jeung sora saehna cai walungan. Nu ditembalan ku sora-sora manuk estu mata kelar jeung mata kuaas. Heuleut sawatara waktu pucunghul aya nu datang cenah gawir horeng jalma nu tas mani teh bubulucunan teu make baju taya ka era istuning abong anu keur mani di walungan atuh. Da ceuk pikirna eta jalma moal aya anu nangenan da puguh di leuweung jauh ka lembur. Ku Wirosada ditegeskeun ditarek-tarek tetep teu wawuh. Hartina mah jalma anu anyar pinanggih teu nyaho kana ngaran jeung panumukan. Tapi najan berjeung kitu oge tetep dipelong ku Wirosada teh eta jalma teh. Disidikeun rengkak paripolahna, susukanan pisa kateguh paniatan jeung kebiasaanana. Ya jelema tebuka ka era abong di leuweung nya. Abong di walungan anu di tengah leuweung. Tuh. Geus make calana. Aduh. Pakarangna oge manis sagala aya ieu teh nya. Aya peso, peso oge manis satilu-tilu. Balati sadeukeut naker. Mun kitu calana mah ieu teh jawara meureunan ieu. Lain jalma lalawara. Rek diintip najan tepi ka mana wae oge. Sugan wae kapanggih panyumputanana. Wiro sadang agerentes jero hatena bari tetep melong kanukeur make baju jeung calana. Tapi kecil matak ngajenghokna sabab sanggeusna si jalma make pakaian salengkepna. Ujug-ujug mureleng kana rungkun haur netep seket ka Wiro Sada. Jika nunggus nyaho cita dikeneh. Sorot panona eta jalma asa tembus kana dada Wiro Sada. Ngageterkeun kana jajantung, asa ngakulakeun getih. Karasana ku Wiro Sada mah asa surcer teu puguh rasa, paranas tiris loba ka ingis. Nah, nya eta jelema jika nu nyahoeun ka aing, pan aing teh buni nyumput ieu teh. Palang siang leuwih nyaho ka aing. Atawa manehna anu geus lila ngintip aing karasa geterna hate keuna ku pangawasa manehanna tapi rek nyobaan cicing we di dieu nah ari kumaha tah ceuk hate Wiro Sada bari taki-taki leungeun katuhu ngaragamang kana pelah bedog bisi ayana naon nu tumiba kana didina panon mencrong kana peungeut eta jalma negeskeun disidik-sidik gerakanana bisi ngirimkeun peso barati anu matak cilaka.
1: Hai. Weleh. Kisilah. Anu sampat sumput antap intip dina buni. Ulah ngajedog di dinya deuleu. Hiap ka dieu. Hiap ka dieu yeuh. Semprul. Lamun anjeunna laki langit nu sajati lalanang jagat anu utama. Geuran yang hareup ka kaula ulah ngabongohan lah ciga anu ipis burih ngeprek jawer ngadarjangjang eta jalma ngomong kawas anu geus nyaho pisan kana gerak-gerikna Wiro Sada saliba aya di dinya padahal mah Wiro Sada teh asa titih rintih moal kanyahoan ku musuh tapi buktina bet katuguh pisan puguh we mata ngageter jajantung. Sing sariak panas tiris larinya pan kana hate. Wiro Sada muji kana katelikan eta jalma anu geus nyaho kamanehanna. Tapi Wiro Sada teu nemalan. Sarta teu nemongkeun diri bisi batur keur nguji. Tapi tetela si jalma teh geus ngarasa yakin pok de nyarita leuwih bedas batan tadi. Sarta katara amak.
2: Wae. Anu nyumput. Nah, siate torek atuh kumaha ieu teh ha? Nah, dibejaan sakali teu ngawaro. Lagi-lagi lah amat sia mah. Sugan kudu dibale dog ku ieu yeuh. Pek sia. Mun teu picil rasakeun yeuh. Kituna teh eta jalma bari ngaragamang kana jeroan bajuna. Slep. Nyabut peso barati. Katempong akurilap katojo kupanon poe. Barang nempo kenyataan kitu jajantung Wiro Sada beki mota hate sesebelakan loba kapaur kaleuwas. Parona melong kanu ngabar-ngabar peso barati tapi hate Wiro Sada tetep pageuh teu nemalan jeung teu usik-usik tetep nyumput di nuwuni. Ari jalma anu ngancamna teu ngomong deui. Heu, kesur. Hiji kalangkang bodas nyerepet ka pelebah Wiro Sada. Cancang nalir kilat puguh Wiro Sada meninggal lenyap tatampuan asa ngadadak suram bakat kureuwas tapi tegugup lep ngelok korosak trup besok berarti seket nancep dina haur
0: aduh nyaan lamun kitu mah manehna geus nyahoeun ka aing mun kitu mah kudu bijil yeuh. Pokona lamun teu bijil bisi celaka. Kerentos hate Wiro Sada bari terus bijil tina panyumputan. Nyamperkeun kanu tadi maledog bari neuteup.
1: keayaan jadi warit, Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma, sorot panona nyebarkeun hawa amarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae lah tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: usah gitu oge geus kaukur yen tenaga jeung kakuatan wirasada lain lalawarakeuneun karasa seueul kana hulu angen kana surya harita. Aih reka mana sobat? Reka mana sobat? Nah kalah kangejat, hayo maju deh. Wirasada nangtang panon muraleng kena benget musuh. Ulah waka gede hati sia hacem. Sakit tu macana naon kurang ajar. Aing aku kena katanginasan sia, tapi aing mal munur tangtu bakal ngawejek sia kurang ajar kunyuk sia. Nabi ka pupuk jika daki kurang ajar sia. Sok diwejek ku aing sia ha. Ayo maju deui Wirasada. Kalah surya benar-benar bulut niatna reka binasakan Wirasada. Strong masang kuda-kuda panon waraleng ka musuh tanaga dipuseurkeun dina suku kencan nu ayeuna aya di tukang. Maksudna reka cecek tuur Wirasada nu katempona jiga leuleus. Sori sia. Arjuna lain, Kresna lain kurang ajar sia.
1: Kumaha kuring we atuh.
0: Sori sia kurang ajar sia. Ah.
1: Pokona mah montong hampa sia ka Surya.
0: Ieu lah bae kurang ajar ieu. Hap. Ieu sedap ah.
2: Wirasada sakilat ngirimkeun gempuran anu ngabahayakeun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap
7: ya Pak ya.
8: Bertahap ya hilangnya mipil.

0: bertahap.
1: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya?
0: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebulan sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya, Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya,
0: pada beli obat, obatnya kan plasma air nih.
1: Iya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
5: Jawara ti Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: maksudnya pikir nyusul lu katuhu hiukut plos harita teh ngeplos plos harita teh ngeplos nanyok angin sabab kala surya geus ngakilek manten ka katuhu terus miring sedangkan suku katuhu ngepesot kana hulu angin Wirasada datang na gancang dirkilat tapi Wirasada geus sayaga keur benteng na hiupret ditadah kupi gelang kensa anu mabat bincurang lawan di tigas digigit rasakeun haus
1: setan sia aduh long ajar setan sia
0: koleweng awak kala surya ngabangkeun ka kenca awak nu tadi miring beki dengdek sarta tarangna ngagaleong hareupeun Wirasada dan tak parah deui hiu kilebet ditampiling sarta kertanaga ku Wirasada puguh we teu bisa ditahan deui kala surya ngakedebut bari ngakerung nyuksuk
1: aduh bah aduh bah aduh aduh kurang ayar alah doan aing asa taweh wa kurang sia
0: tapi teka melinaan kitu nateh kureja alah dihantingkan dengan katuhu ngarah pipi Wirasada tapi najan saku maha tarik na oge masih keneh katembok Wirasada kilok plos nyabot angin sebrut kalayang pada Wirasada kena gado kala surya lepos tekena pada Wirasada mopo hiukep ditewaku kala surya langsung dicentok sata kertanaga tolonyong kenebru tolonyong kenebru Wirasada namru kuraja tudang deui tapi ditimpah deui ku panyecek nu bateni heya cekok kana bobokong.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

kacarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung kejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita suanageni remagan kian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita suanageni dudu wong samanea mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amah kahareup diukna cu
1: kaula nu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyupan jenengan
0: ditarima pujastuti hidep kukula
1: aya pikeresa naon pangresa
0: okiyo cuk memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule negara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut naraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hidup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing
2: itu mah kaberkutik
0: aing sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta

0: Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor. Yeuh, aya dina nemrak mah sok susulumputan. Aya kanu poek blus-blos. Kitu.
1: Tepi noda mah kaulanun.
0: Hape bek ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlaanna di dieu di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh.
2: Ulangan papanggul wungkul pacul.
0: Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulanun. Bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulanun margi nya kitu bilih kumaha kaonam. Tadi sahur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
1: dipepene teu pinodamal dipepene
0: heuh atuh bisi kaburu nyaring
1: upami naroskeun mangke pun adi wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui
0: keneh atuh kumaha amal we eta mah
1: rampung tau tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
2: eta sing bisa dicontoh ku batur
1: parmios kaulanun
0: bra uga

Na kalayan nampir restu ti sepuna lumaku ngajug-jug nagara Maespat disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu

0: tai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios Ieu Panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteu putrana anu jelumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng Ieu Panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si Sukrasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
1: Kang Mantri.
0: Sukrasana
2: nyaring Kang Mantri.
1: Ama kamana si Kang Mantri ama?
0: Yap kadilanan.
1: Tumah.

0: pihatur kunyuk ama
1: diterima sok rasana.
0: Dupis ya Kang Mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang Mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Geur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancuran.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Kunira kangen diga.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kainya. Terus si kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng didinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Laras piraku kudu areplok. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Tantenan. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan. Ai ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Siakang mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
1: Hayang melu.
0: Iu. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nungahina.
1: Cawios nungahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihina keun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh
0: iulah keun we
1: ah dek disusul
0: ulah
1: mung ah dek disusul we si akang mantri mah
0: ulah
2: manja.
1: Hayang melu ama ka si akang mantri.
0: Ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna.

0: Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa. Nih, tilu.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atas komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tas berhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan yang naon wae bu.
0: Ah gak usah galah rupi ai obat mah gitu tos kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan... Iya terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin.
4: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Mau
5: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini.

0: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ulah kaset. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kegeus boga gawe pasti balik deui ka dieu.

0: Ye mah budak teh.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh amak.
0: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok gara leut.
2: Hayang nyaho apotek
1: geus amak. Putra moal kabawakeun,
0: sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu gara leut.
1: Moal amak dek ngejauhan dek nyangan si Akang mantri.
0: Ulah.
1: Ah, hayang milu amak. Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
2: Aya
1: tah. Tukang sepatu ti Maharani.
0: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
1: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
0: Beunah ieu budak ulah.
1: Ah ama muga ama ngahapunten ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang nyeri kana ati lamun tebih ama paramios
0: ulah sok rasana aya euy.

0: Tuana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga.
0: Marga jalan sopana, sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: Lagu naon teh teh?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
1: Lagu angkutan kota. Oh, piraku Rasiko keur dapur sare.

0: hampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Pek sumantri, bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikir ngungkulan kebiadaban karoliban kasrakahan kamur kanjing sajabana.
0: Naras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sopi pijet
3: pijetan. Enak mantep. Gitu.
2: Entahin teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Apa propolis teh uningat di manten bapak?
3: Di radio
2: cara ngangge-na ku maha bapak.
3: Bapak ya, menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali. Pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehat. Sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadelu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya. Yeah.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga.
6: Tiga botol, Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
7: iya.
6: Apanya perubahannya nyata gitu, Bu
7: nyata.
6: Ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Hai ini. Ya. Yeah.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan

0: 0813 8 6 8 6 0. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8 6 0 6 8 6 0. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahute nuju gempungan.
4: Di gempungan di Lebet.
3: Ngeunaan
4: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyaeta anu kakasih Dewi Ecetea nanti. Dula Citrawati, taeta Dewi Citrawati, rayinya Prabu Citragada. Sasat enate nuju dilamar ku raja-raja, malahan kutu ditampi nak tapang lamar, jadi ngeberontak enate raja-raja teh di nagara Magadha.
3: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu.
4: Sumuhun.
3: Nada kau lagi sangem atau pikeun nyingkahkeun raja-raja tiata nagara Magadha?
4: Ulah wakana mau kenjasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu oge sanes ceuk ka emut. Da sangemeun Gusti Prabu oge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyana ka nagara sareng ka bangsa.
3: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
4: Ieu maksud aden teh kumaha?
3: Maksud aden teh kumaha ite? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
4: Seueur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Iyo malamun dibare amplop den.
3: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
4: Ai amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung. Mangga den ai kedah dijajapkeun ku mang.
3: Mangga atuh mang.

raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran, para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris. Nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang. Kuala dia balad tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu, Chandra Maketu, Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan walad dia balad tamtama ti nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di paminggir nagara Magadha. Nyaeta Prabu Jongiru Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Tekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa tiwala.

0: pasao y os patugas. Punten gusti. Para lu malum anu kasuhun ninggalih nu pabeha punten anu terdak kaulan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Ilaun. Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekle sacekle. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik sumuhun
0: kulan Gusti.
1: Ayo siapkeun wariman.

0: Ay. Alo.
1: Alo.
0: Paano Joe siya? Dido pa ko ay?
2: Kadi siya gelo.
0: Kadi awa siya ng wani mo. Mana yang nak dek hudang, oi. Baru karena dewek murni tidak hana pentang kacau untuk cicing. Rek cengkat ku dewek di dupak. Muni dadalik degan neng, nong, neng.
3: Radenan Sumandri.
4: Iya. Iya.

0: Sobat hudang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Dikumaha teteh?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basa ngepret naon, Kang?
1: Basa ngepret pisin. Mo kaning hari teteh si Kemen keur nolol. Ayah bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, ku beling.
3: Aduh, dikumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
4: Kira-kira
1: nyebut
4: obat nyamuk.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
1: Ya, pula kitu. Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
5: Barang katingali raja ngabebengkak. Kalayan lompat ti pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sora kana hareup. Hayang serbu.

0: Gusti.
1: Jang.
2: Jang. Gusti.
1: Iya, anu disebut aneh tapi nyata teh.
3: Aneh kumaha nyata aneh.
1: Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ho kaget.
4: Mijar meneng.
1: Lain mijar meneng meneng sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Ya udah dilepaskan lain iya mah jika kincir berat kaitu berat kadio balik doi kanu bogana dilepaskan doi berat berat berat berat berat berat tinggali kolor kuring oge pegat oh weh dilu meni ulutut nah siling cani sunatan ya teh meni manyun ah gelo syah ya anu hebat ya panah diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri katingali ku para narpati kasaktian.

0: I Bambang Sumantri lir banting bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana atuh sareng sena budak katawuran para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan.

0: Anjin Sumantri.
1: Pinodama kaulah nun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaulah Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaulah satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka teuing ye. Nuhun Aden. Temu Bajir, hade lah, hade.
4: Hare lah, hare.
5: Hebat lah, hebat.
3: Hebat lah, hebat. Tangtos Aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami Aden partos jadi patih, cing emut ka mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sawah mang teh garing. Pangnyeborkeun ku Aden.
5: Entok mang
3: geuning. Aduh, Den, kuninga mang gaduh entok.
4: Naon mang?
3: Cuman entok abdi hideung. Sawios teh hideung dek bodas roge.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
7: Pak Wawan.
6: Pak Wawan ninggihan palimana?
7: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
6: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
7: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
6: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
7: Ti 2018.
6: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
7: Tos 60.
6: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
6: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
7: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
6: Kumaha mah karaosna, Pak?
7: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
6: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
7: Nganggo alfa propolis.
6: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
7: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
6: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
7: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
6: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
7: Tos nu kaopat.
6: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
7: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
6: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
7: Di radio.
6: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
7: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
6: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
9: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Ngopi yuk.
12: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
11: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
12: Kopi apa tuh?
11: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
12: Wah, boleh juga tuh.
11: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Lain lumayan oi pangartina oi lu, dola. Gusti dugi kaki tu.
0: Waduh, hebat anjir Sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tapi ka sasabaran gitu.
1: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah cakra baswara.
0: Cakra baswara
1: Tepino
18: rupina nuti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh siling mah
4: anu kuring teh nu leungit teh panu kitu panu ku akap kungsi diinjeum ning baheula
18: teh senjata cakra bensin mebleguk. Paneker
0: hayu Sumantri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih negara Maespati.
1: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenbe.
0: Nah,
1: panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
0: Eh gitu.
1: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu.
1: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksudna teh mah?
18: Maksud jeung kumaha jadi teh? Dupi maksudna.
1: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.
4: Ih,

Pocketnya. Kita kaki kiri.

0: sadayana para narpati ngauleng ngaraga manengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran ieu Bambang Sumandri. Nah, begitu Sumandri.
1: Nya cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon ieu teh kasang tukang na maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh dawala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oke hayang kanu saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Tenang.
1: Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Ayo ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh waktu ieu. Pot hayangkeun bot.
1: Saya ah ditinggalkan eh bisi kababawa bisi pajar dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katempuan butuh cari

Carios. Anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Kukituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titis sing Wisnu. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala debalan tempat.

Carios Ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku Waladya Balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa Komara Ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging sareng dene kitu Ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangga deman datan niratangga deman ewuh.

0: dibujeng enggal na bae kaula teu nampi laporan tinarpati soda ieu netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumaha karep Andika we dek kumaha karep anjeun ayeuna sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudna mah bade nyobi panginten sih.
0: Bade nyobi panginten. Hay bapa wani, ih cucungik sia. Montok mah mawa dewek geuleuh. Hay tita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh bieu paanggang. Nya. Kumaha maksudna teh deui teh?
1: Tah hayang nyoba we meureun. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heuk milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh geura teh. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disidan ku kuuk ke bareto. Heeh. Kasieun ku eta
0: teh. Bener anjeun teh galara tegapati sumantri teh pino sajumlah para narpati.
2: Kaulah. Iya.
0: Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri.

0: sasaran kaula mahiji somantri.
1: Monyong. Monyong.
2: Naon pegek?
1: Depa. Depa.
3: Aya kasieun mawon.
1: Duh, mun segede kitu dulu. Ih, amit-amit.
2: Hei.
1: Tukang peking gede moal leuwih dulu. Oh, itu biwirna mun kanal gitu. Tobat.
0: Lajeng wae tiwi krama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
4: Sumantri,
1: aduh, ampun Gusti Eungap, Eungap.
4: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalang. Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaula seja taluk, seja sumujud kaula nun pangresna.
4: Bener.
1: Epino.
4: Tindanaon.
0: Sakilat ieu tilikrama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkadu barang ngadang pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh ampun teh Gusti,
0: sanggup syukur henteu sabodo.
2: Walah ieu wong,
0: tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula,
0: los gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa.
1: Tunjuk sumangga permios kaula nun,
0: los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh permios kaula nun,
0: los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh naon rek api tah kira dua siki deui diteteangan kira korek api atuh heung geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas ka mana kana hirup si aing. Aduh ampun wah kalakuan si cepot
3: kapida
1: pindahkan kerja jemir kerjanya.
0: Aduh ampun lu tinggali itu semantri nungkupan banget teh era murnya ku kalakuan pribadina lain marukan namanya kalakuan kitu henteu mati karena dirina cek dewek oke sok kemalinaan karena dirina dulu.

0: puncak Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lu silang paingan.
2: Giri
1: Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tate sangka sarbuk samarang nyamuk ning deket-deket anak talus. Sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana. Sok rasana. Sok rasana.
2: Ya kan. Tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede. Ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah urang sadayana. Tersangka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya?
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya, payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun reaksina gitu.
3: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Ana teh Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali. Dua kali banyak sakintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabar botol?
7: Tos 2 tilu sarang iya, tos tilu botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0811-1800-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Numawi tau ge Kang, yeuh urang cing langkungan nelan kaimanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana, tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui ieu teh kabingung akang tenaha bakal bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Ya mudah-mudahan we ari ujug mah moa. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Alih kenana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
17: Oh kitu
16: nya, kira-kira na sanggup?
17: Akang mah kulem jig.
16: Sare di mana
17: itu, kapan aya bangunan anu sakitu agrengna? Dah, saatnya acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu, pek akang hengenong hela didinya. Reuskeun hela da puguh pangitan akang teh capek kaitu kadieu keneh ayeuna dek digawe.
16: Benar teteh sok rasana,
17: pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we.
16: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang, mung jauh jeung si Akang.
17: Teu hayang angang,
16: cin percaya we ka Akang sok rasana.
17: Nya nuhun ye pamikitu mah.
16: Jadi Akang teh ayeuna
17: ngagelehe we ka itu geura mangga.
16: Oh kitu?
17: Iya.

Oge ngebersihkan manah natina naon rupih karereget. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan. Dingawitan bismillah

0: dijabah sarang-parang pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Iye balebat di palihwetan nana kenwengi kagentos kusiang hayam reang kongkorongo. Pagaliwotana jama-jama anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayuh. Tina waktu seeta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jama-jama anu dipusir dayuh. Sami kaget ningali aya patamanan. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana, nyaeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianna raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka karaton nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeung ngabaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
1: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
1: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata suta. Aduh.

что красота. Di mana di istrenan akan jadi pati, pasti akan semua kuat rajik dan pukulnya jaja sama ne. Zamane sok rasana taman Sriwedari bisa pindah teh sok rasana. Sok rasana bakal pinuh pamujian akang timbalarea bisa pindah ke

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak? Ngaleut
1: nih. Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM. Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya.
4: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
9: abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Lempangkeun sareng ibu saha ibu?
1: Abdi ibu Entin.
0: Ibu Entin teh linggih paling mana?
1: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
0: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
1: Abdi atos yuswa 73.
0: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
0: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
1: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
0: Salama ieu ibu pengobatan tanya ngawon wae, Bu.
1: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
0: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin kekosrekan wae. Cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon? Iya teh Ceuk.
2: Tetes mata, tesma aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna Ceuk?
2: Gampil pisan Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes Ceuk. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali Ceuk.
3: Oh gitu, aman ieu teh Ceuk.
2: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan tuh?
2: Atue, ka perobihan nama ayo juga lewe. Data damang, upamitos dengan lewe, ya gitu deh, we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu atas sadidinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karadapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 0811-8068-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu, Pak, berobat?
1: Da acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukur naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon, eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Pa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya nulalinu teh araya ya puyangna pada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasumai teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teh aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Nya mun mun. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya, tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambih lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak Sahapa namina, Pak.
1: Sorong Pak Heru.
0: Kulinggih Palimana, Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aja. Perubihan yena gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah, Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseun intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08006860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08138006860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08138006860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08138006860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina, Bu?
3: Hajah Ana Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1, RW 2, Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
3: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, sabeulah dokter mah katarak saurna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
3: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
3: Katilu, supados sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuk, eta cuk, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh cuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Tah, iya cuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya teh cuk.
1: Tetes mata, tesma, aini cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh, gitu. Aman ya, teh, ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, ce. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri, ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si ador dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemarin meni edah teka raos teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu buka
3: tiasa malanan kalau iya tos inkusial itu raya apa dia tes ngkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan ya teta asa cocokan gitu
2: laras. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tiga kali kemari mah
2: kanuk
3: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tiga genep tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tiga kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tiga kali?
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memang sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedintan.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya. Terima
4: kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalatlandong alfa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Telah hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kirabongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kirabongkok.
1: Anu kadu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga.
4: Botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial Muslimah di hari Rabu, edisi 7 Oktober 2026, atau kita sudah memasuki di hari yang ke-26 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah selama 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali mengoptimalkan waktu pagi yang sudah Allah berikan sahabat MK. Insyaallah diberikan keberkahan karena waktu paginya kita gunakan untuk kembali menggali ilmu, menggali hikmah di pagi hari ini. Insyaallah pembahasan kita berkaitan dengan merawat hati di media sosial bersama dengan Ibu Khairati. Dan kami pun mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Lengkapkan dengan

0: Anda silakan bisa ikut menyampaikan salam silaturahmi ataupun juga menyampaikan bagaimana kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, atau juga ikut berdiskusi berkaitan dengan tema terkait sahabat MK, yakni merawat hati di media sosial. Pertanyaan ataupun juga diskusi lainnya kami nantikan. Dan alhamdulillah sahabat MK, Anda yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan streaming di website mkfmnetwork.com. Selain itu, Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, alhamdulillah kali ini radio MKFM siaran MK paginya juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Safasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo. Di wilayah Palembang ada Radio Orban 90 FM Palembang, Kailof 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, waktu pagi ini menjadi waktu di mana malaikat mendoakan keberkahan untuk kita semua. Peluang kebaikan kami sampaikan juga. Anda sahabat MK, kita ketahui juga perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini akan dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minum. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. RPR ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MG, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Asa berputus asa, siapakah...
0: Sahabat MK, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya perbedaan antara sedekah dan wakaf? Sedekah memberi manfaat sekali pakai, namun wakaf memberi manfaat panjang. Pahalanya mengalir terus meski kita telah tiada. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Waktu mengenang rahmat-Mu.
0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi Special Edisi Muslimah. Insya Allah kita akan sama-sama menggali ilmu berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Insya Allah nanti kita akan gali hikmah dan ilmunya bersama dengan Ibu Khairati. Anda juga silakan bisa ikut bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik dan sehat, Ibu Khairati?
2: Alhamdulillah, baik. Tasifa gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ibu Khairati. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di udara. Dan Masya Allah, kita akan kembali menggali hikmah begitu, Ibu Khairati, menggali ilmu juga. Kali ini berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Silakan, Ibu.
2: Ya, suaranya jelas, Teh.
0: Alhamdulillah tersimak dengan jernih, Ibu.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali bertemu melalui radio MK FM di subuh kali ini. Mudah-mudahan yang ditakdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih untuk dipahamkan tentang agama. Dan Allah menolong kita dalam mengamalkan setiap ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat MKFM, dimanapun berada, setiap manusia pasti melakukan komunikasi, baik dengan lisannya maupun dengan tulisan, bahkan dengan anggota tubuhnya, dengan gerakan-gerakan tubuhnya. Intinya, setiap hari kita melakukan komunikasi, kita berbicara kepada orang lain. Hanya di zaman ini kita banyak berkomunikasi lewat media sosial. Jika tidak tahu ilmunya, maka komunikasi lewat media sosial bisa berbuah dosa. Nah, potensi faktornya hati dari media sosial pada prinsipnya sama dengan tanpa media sosial. Hanya kalau kita tanpa media sosial, kita ketemu langsung. Kalau ini kita tidak ketemu langsung. Tapi pesannya itu sampai walaupun tidak ketemu. Ya. Nah, di sini peran lisan digantikan oleh jari-jari kita untuk mengetik kalimat-kalimat. Atau kita nggak ketemu, tapi kita bisa bicara langsung, tapi tidak langsung ketemu. Kemudian kita mendengar dengan membaca, kita mendengar langsung orang berbicara. Ya. Peran mata kita melihat, menonton. Nah, disinilah tantangannya lintasan hati kita itu bisa terpancing untuk adanya lintasan yang buruk di sana. Ada lintasan yang baik, juga ada lintasan yang buruk. Begitu juga lisan kita bisa terpancing dengan berkomentar, bisa dengan videonya, bisa dengan ketikannya. Nah, melihat sesuatu, melihat, mendengar sesuatu, itu bisa memancing untuk memunculkan dengan tulisan-tulisan atau video-video. Nah, dari lintasan hati, misalnya ada suatu tulisan atau ada video atau apapun yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat lewat media sosial, itu bisa memunculkan lintasan hati, baik yang buruk maupun yang baik. Jika lintasan hati kita itu tidak dikendalikan, maka dia akan mengotori hati kita. Apalagi diikuti dengan lisan. Jadi hatinya, bisikannya, lintasannya buruk, lalu keluar dalam bentuk tulisan atau dengan lisan. Hanya di sini kadang komentar itu tidak dengan langsung bicara, tetapi dengan tulisan. Kalau tidak hati-hati, maka di sini bisa terjadi kesia-siaan. Tidak ada manfaat untuk akhirat. Apalagi sampai lupa bahwasanya Allah sedang melihat, menyaksikan, dan semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, maka korban kita, korbannya adalah dari lisan atau ketikan kita atau pandangan kita, itu korbannya adalah kalbu kita. Potensi yang ada itu bisa terjadi yang namanya jatuh pada berbantah-bantahan, ada di sana, lalu berdebat, lalu bertengkar. Kalau bertengkar di sini, nanti bicaranya batil, keji, jorok, cacian, akhirnya bermusuhan. Mohon maaf. Kalau sudah bermusuhan, nanti muncullah penyakit-penyakit hati. Ada kedengkian di sana, ada suuzon di sana. Terus mencari-cari tahu, membuka-buka aib orang, memata-matain orang. Baru kemudian bergibah, kalau itu benar, kalau tidak benar itu fitnah. Belum lagi nanti bergosip, belum tentu benar, belum tentu salah itu beritanya. Akhirnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Efeknya apa? Sama aja kalau kita ketemu orang, atau melihat sesuatu yang haram, ya, atau mendengar orang bicara, membaca berita atau komentar-komentar yang itu mengandung dosa, itu berefek kepada kotornya hati kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan, salah satu penyebab hati kotor adalah lintasan hati yang buruk itu tidak dikendalikan, dan ucapan atau lisan yang tidak terkendali. Kalau kita tidak langsung ketemu, itu bisa dalam bentuk tulisan atau video. Nah, itu membuat kotor hati seseorang. Alangkah ruginya kita kalau kita beribadah, kita sudah melakukan ibadah, tetapi kita tidak bisa menata, merawat hati kita saat kita berinteraksi di media sosial. Maka terjadilah di sana kebocoran-kebocoran amal. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmu. Mana bicara yang mengandung dosa, ya? Mungkin kalau bicara biasa tidak dosa, tapi ada kesia-siaan di sana. Ada kesia-siaan. Nah, ini kalau dibiarkan, kita lupa kepada Allah. Itu harus kita waspada. Mungkin kita tidak melakukan dosa, tetapi bisa jadi ada kesia-siaan, tidak memberi manfaat untuk akhirat kita. Dan kita lupa mengingat Allah. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Harus kita hati-hati di sana. Kemudian ilmu ini kalau kita tidak betul-betul belajar, maka komunikasi atau interaksi kita di media sosial itu berbuah dosa. Di sana ada ghibah, di sana ada namimah, di sana ada dusta, di sana ada perdebatan, ia menyebarkan aib banyak sekali. Dosa-dosa dari lisan yang bersumber dari lintasan hati yang buruk. Jadi kita harus bisa memilah-milah, membedakan mana informasi yang kita bisa manfaatkan untuk menambah iman kita, bukan untuk membocorkan amal kita. Kalau kita ngobrol itu mubah, tapi kalau tidak manfaat itu menyia-nyiakan waktu kita. kita bisa meninggalkan zikrullah. Dan kalau tidak hati-hati, dia bisa mengandung dosa kalau tidak hati-hati. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau memang tidak perlu, tidak penting, ya tidak usah berkomentar, tidak usah berbicara, tidak usah membaca hal-hal yang mengotori hati kita. Ya. Nah, sahabat, diamnya kita seorang mukmin itu adalah kita bertafakur. Kalau kita melihat media sosial, itu menjadi bahan tafakur kita, muhasabah. Tidak disibukkan dengan kejadian dan orang-orang. Karena kita sendiri juga punya aib, punya hal-hal yang harus kita selesaikan. Kedua, apa yang kita lihat harus menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kita. Kemudian kalau kita mengetik sesuatu atau membuat video, itu harus menjadikan orang mengingat Allah, tidak hanya lewat begitu saja gitu. Nah, kita harus belajar ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kita nggak bisa. Kemudian seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, salah satunya dia menggunakan lisan dia, itu lisan, itu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk akhiratnya, manfaat untuk akhiratnya. Ya, makanya kita mau berkomentar, mau berinteraksi, atau mau bicara atau diam kalau memang itu tidak ada manfaat untuk akhirat kita. Nah, kemudian tanda-tanda baiknya Islam seseorang itu kan meninggalkan kesia-siaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kalau memang kita mau menjaga kualitas Islam kita, jangan gunakan media sosial itu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Semuanya akan dihisap. Apa yang kita ketik, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, semua akan dihisap. Semuanya akan dihisap. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala-galanya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman seorang hamba itu tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Ahmad. Di sini lidahnya istiqomah. Kan sekarang udah diganti. Ada juga orang berbicara di media sosial itu dengan videonya bicara-bicara yang tidak manfaat. Lidahnya diganti dengan ketikannya, dengan jari-jarinya gitu. Nah, jadi kalau ingin iman kita istiqomah, maka rawat hati kita, jaga hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Jadi satu paket ya. Jadi pandangan, pendengaran, lisan itu satu paket. Jadi semuanya harus dikendalikan. Jadi pertama kata Imam Ghazali, kalau kita mau merawat hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran atau penyakit hati adalah dengan ilmu. Harus tahu, kadang orang tidak menyadari atau dianggap itu bicara biasa, tidak mengandung dosa. Padahal itu sudah ada unsur dosa di sana. Nah, orang yang mengendalikan lisannya, jari-jarinya, pandangannya, pendengarannya, itu bagian dari mengendalikan nafsu. Nafsu bicaranya, nafsu mendengarnya, nafsu memandangnya. Nah, jika diperturutkan, dia tenggelam dalam fitnah syahwatnya. Dia bisa melakukan hal-hal di luar batas syariatnya, merusak niat dan amalnya. Jadi kotor itu hatinya, jatuh dalam maksiat yang membuat hatinya terkotori atau teracuni. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul belajar ilmunya. Nah, hati yang sudah teracuni dari tadi anggota tubuh kita yang kita berinteraksi di media sosial, baik pandangan kita, jari-jari kita, pengganti lisan kita, pendengaran kita dengan tontonan kita tidak terkendali, dapat dipastikan tidak akan tenang hati ini. Kemudian kering rasanya. Begitu kita masuk waktu sholat atau beribadah, itu males-malesan dan itu tidak bisa menikmati ibadah gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ada komentar di sana atau apa, itu bisa menimbulkan masalah dalam hidup kita. Ya. Dan kalau kita tidak banyak minta ampun kepada Allah, membersihkan dosa-dosa tubuh ini gitu ya, itu kita akan mendapat siksa azab gitu. Makanya kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, pertama, apakah kita belajar ilmunya? Kita bicara ini, ngetik ini mendengar ini, melihat ini, menonton ini, apakah itu memang saya butuhkan? Manfaat nggak untuk akhirat saya? Apakah menambah iman saya? Apakah membuat saya mengingat Allah, keagungan Allah, atau sekedar menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu? Kita mungkin tidak dosa, tetapi bisa jadi rugi gitu, ya. Bisa jadi rugi. Mungkin kita melakukan itu tidak dosa, tapi rugi kalau kita tidak ingat Allah gitu. Nah, kemudian apalagi mungkin kita menceritakan suatu peristiwa itu tidak dosa, tapi kalau peristiwa itu kita ceritakan tidak bisa menjelaskan hikmahnya, pesan Allahnya, melibatkan keagungan Allahnya, itu juga tidak akan manfaat, itu akan sia-sia gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak hati-hati, obrolan biasa atau ketikan-ketikan yang kita anggap suatu yang biasa, itu bisa jadi berlebihan, melebihi keperluan, ya. Atau kita kadang memuji orang berlebihan, walaupun hanya dengan tidak ketemu langsung gitu, melebihi batas keperluan, bisa jatuh kepada kebohongan. Bagi yang memujinya bisa jatuh kepada kebohongan, atau dia ria, atau dia memuji sesuatu yang abstrak, atau dia memuji orang yang durhaka kepada Allah. Bagi yang dipuji itu merasa ujub dirinya, merasa dia dia tidak jujur menilai dirinya karena sudah terlalu banyak pujian-pujian. Ini bahayanya orang yang terkena pujian yang berlebihan. Kemudian pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan di sana, ini mungkin ada di sana, kita temukan banyak berbantah-bantahan, menyanggah. Ini bisa naik tingkatannya jadi perdebatan, naik tingkatannya di bertengkar. Kalau udah bertengkar terjadi permusuhan, nanti kedendaman, ya. Kalau dalam debat itu menyerang, melemahkan, menghujat, merasa lebih unggul, ada kesombongan, melukai orang, menyakiti orang, itu kan ada unsur dosanya. Akhirnya nanti bertengkar lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ada kekerasan di sana secara lisan gitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menjatuhkan kehormatan seseorang. Itu muncul kemarahan, kedendaman, akhirnya kedengki muncul, ada tajasus, suuzon, tajasus, baru bergibah, lalu menyebarkan fitnah. Inilah sumber segala keburukan. Jadi pada intinya, kita bermedia sosial itu kalau tidak hati-hati sama aja kita ketemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang tanpa media sosial. Bicara keji, jorok, cacian, vulgar, lidah yang kotor, akhlak yang rendah, cenderung dengan hal-hal yang sifatnya seksual. Kemudian ada juga di sana melaknat, mencaci maki, zolim kepada diri seseorang. Kalau zolim kepada kehormatan, orangnya nggak ada, diomongin di belakang. Tapi kalau diri itu langsung kepada orang yang dituju. Senda gurau yang berlebihan, kemudian ejekan, menyebarkan rahasia. Ada kebohongan di sana, ada gibah di sana, ada namimah di sana, sangat banyak. Ada perkataan yang saling adu domba. Nah, ini kalau nggak belajar ilmunya, kita jatuh pada dosa-dosa yang membuat hati kita itu jadi kotor. Bukannya kita menambah manfaat dengan media sosial, tapi justru menambah dosa setiap harinya. Kita harus belajar. Yang kedua adalah kalau kita sudah belajar ilmunya dan ilmu itu Allah pahamkan ke hati kita, kita harus bisa mentaubatinya, harus perbanyak istighfar. Kalau kita sudah terlanjur melakukan banyak hal-hal yang itu mengotori hati kita saat kita menggunakan media sosial, kita harus bertaubat, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, menyesalinya, tidak mengulanginya. Ya, itu tercatat di sisi Allah. Jangan sampai nanti di akhirat itu dibuka semua apa yang kita ucapkan itu, dan bisa terjadi bocornya amal-amal kita karena kita salah menggunakan media sosial. Capek-capek kita beribadah tetapi bocor tanpa kita sadari gitu. Nah, Kalau kita sudah bertobat, berikutnya gimana? Memang bertobat tiada henti sampai kita mati, karena kita tidak bebas dari dosa. Berikutnya adalah bermujahadah untuk tidak jatuh lagi dalam dosa. Dalam bermedia sosial itu mujahadahnya harus kuat banget, yaitu melawan nafsunya, karena di situ setan berbisik-bisik menjadi provokator. Nafsu ingin melakukan sesuatu yang Allah gak ridho, gitu ya. Nah, kemudian gemerlapnya dunia itu membuat seseorang iri, dengki, gak suka dengan kenikmatan orang lain. Ada suuzon di sana. Diri kita sendiri kadang suka pamer lewat media sosial. Banyak sekali potensi-potensi kotornya hati kita. Sehingga perlu kita merawatnya dengan ilmu. Ilmu kita perkuat. Kemudian kita bertobat. Dan kita harus punya cita-cita. Kalau kita ini di dunia ini harus sampai kepada Allah. Menjadikan kita mengenal Allah dan kita berjumpa dengan Allah. Jangan justru mencelakakan diri kita. Baru yang ketiga, yang inilah yang PR terberat kita, melawan nafsu kita. Karena itu kalau tidak kuat-kuat iman kita, media sosial itu menjadi tempat kita menabung kemaksiatan, menabung dosa. Bukannya kita menabung pahala. Mudah-mudahan dengan tiga ini ilmu yang kita kuatkan, perbanyak minta ampun kepada Allah, ketiga mujahadah supaya tidak mengulangi dosa-dosa, baik itu lintasan hati yang buruk dan lisan yang diganti dengan tangan, jari-jari kita, pandangan kita, pendengaran kita, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan kita bisa menjaga hati kita. Kalaupun kita bukan malaikat yang tanpa dosa, yang tanpa salah, tapi hati kita bisa peka kalau ini ada yang salah, ini mengandung dosa, itu dikendalikan, lalu kita minta ampun kepada Allah. Dan kita setiap hari akan punya dosa, tapi yang terpenting sebaik-baik manusia adalah yang mau bertobat. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali undang sahabat MG yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita coba sapa, ada hamba Allah yang bergabung, Ibu. Kali ini ada sahabat kita, termasuk yang suka scrolling sosial media, Masya Allah. Disampaikan oleh sahabat kita ini, Ibu, seringkali merasa minder setelah melihat kehidupan orang lain di media sosial. Karena yang terlihat adalah bagian hidup di mana kesuksesan, bahagia, sering liburan. Sementara kehidupan yang sahabat kita jalani ini terasa biasa saja. Bagaimana caranya Ibu menjaga hati agar tidak mudah iri dan merasa kurang? Jazakallah khair. Silakan Ibu Khairati.
2: Baik, jazakallah khair. Minder itu kita bisa jatuh kepada tidak syukur atas pemberian Allah. Jangan membanding-bandingkan. Setiap orang itu diberi potensi oleh Allah. Ya, kemudian apa yang ada di media sosial bisa jadi itu aslinya tidak demikian, gitu loh. Jadi orang kadang, kecenderungan orang di media sosial bisa saja itu bukan apa adanya. Kenapa? Karena ada satu jenis penyakit hati, yaitu ria, kan. Ria itu asal kata ru'ya, pandangan manusia, menampilkan, memamerkan sesuatu karena ingin mendapat pujian manusia atau juga mendapat keuntungan pribadi dari apa yang dia pamerkan. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu di balik kehidupannya ada apa. Kita tidak tahu. Kita syukur yang ada pada diri kita hari ini. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita banding-bandingkan, ya nanti kita jadi tidak bersyukur. Setiap orang itu pasti ada ujian hidupnya, cuman nggak kelihatan aja, mungkin tersimpan, dia menutupnya rapat, dia tunjukkan kalau dia tuh lebih dari kenyataan. Padahal dia bisa jadi dia itu adalah kompensasi dia menderita, tetapi dia ingin tunjukkan dia baik-baik saja gitu. Jadi tidak usah terlalu percaya dengan apa yang ditampakkan di media sosial gitu kan. Ya, jadi jangan sampai kita gara-gara itu semua jadi minder, tidak mensyukuri. Allah kasih kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa makan, bisa ibadah, bisa istirahat, bisa tidur. Apa yang dilihat hari ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu syukuri. Jangan membandingkan ke orang lain. Ya, jangan kita bayangkan, oh dia enak ya hidupnya, kaya raya, bisa keliling dunia, enak, punya uang banyak. Kita nggak tahu. di balik itu dia pasti punya ujian, punya ketidaknyamanan karena ketenangan kebahagiaan jika dia bisa yakin kepada Allah, dia bisa dekat dengan Allah. Ayo teteh, dekatkan diri kepada Allah, lakukan amal soleh dengan ikhlas, insya Allah itu yang membuat kita tenang gitu. Apa yang di media sosial itu adalah kita anggap aja itu semuanya adalah sandiwara semuanya, dan itu walaupun memang sebagian ada fakta-fakta, tapi jadikan itu hikmah. Apa nih pesan Allah buat saya gitu ya. Allahumma a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat kita, seorang muslimah, Ibu, tidak menyebutkan namanya juga. Ini berbagi pengalaman. Kadang kita sudah berniat membuka media sosial hanya sebentar, Ibu, tapi qadarullah akhirnya terlena dan berjam-jam scrolling. Setelah itu yang dirasakan sahabat kita ini malah terasa hatinya kosong atau tidak senang. Apakah ini menjadi salah satu tanda, Ibu Khairati, kebiasaan yang mempengaruhi kondisi hati? Bagaimana cara untuk mengendalikannya, Ibu? Karena sekarang kalau ada waktu luang sedikit, ya buka sosial media, Ibu Khairati. Silahkan.
2: Iya, itulah yang dikatakan tadi, saya katakan, kalau kita mau membersihkan hati kita, karena racun hati itu dari pandangan, dari pendengaran, dari lisan, dari makan, ya dari pergaulan. Nah, media sosial ini walaupun kita sendirian di kamar, itu pengaruhnya luar biasa ke hati kita. Iya kan? Disinilah kenapa, pertama ilmu, kita harus tahu ilmunya nih. Oh iya, ini kayaknya ini dosa, ini gak boleh nih. Mana yang dosa, mana yang bukan. Kemudian, kalau kita sudah melakukan terlanjur, ada dosa di sana, maka kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Baru dah ini yang ketiga, mujahadah itu mengendalikan nafsu. Nafsu ingin buka handphone, nafsu ingin nonton yang tidak manfaat, nafsu nonton yang ada dosa. Itulah namanya mujahadah. Sesuatu yang Allah gak ridho, nafsu itu suka. Sesuatu yang Allah ridho, nafsu itu gak suka. Jadi melawannya bagaimana? Harus bisa merasakan pengawasan Allah. Ya, harus bisa merasakan pengawasan Allah. Kalau kita sudah yakin Allah mengawasi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, sementara dosa kita masih banyak, amal kita sedikit, jangan sampai bocor atau terhapus ya pahala kita dengan sesuatu yang tidak manfaat atau dosa di sana. Nah, itu harus kuat, namanya itu yang namanya mujahadah itu di situ. Aduh, pengennya itu langsung dilepas, dikendalikan gitu. Memang begitu, dibuat kita itu asik berjam-jam, kadang berlama-lama dengan media sosial. Coba kita latihan ditinggalkan, kita lakukan sesuatu, misalnya baca buku atau beberes rumah atau apa gitu ya, baca Quran gitu ya. Nah, itu disimpan gitu. Kecuali memang kita membutuhkan informasi, memang kita ada yang kita cari, ya silakan untuk berkomunikasi. Tapi kalau tidak ada, hanya mengisi waktu, sayang waktunya sementara, juhud kepada dunia itu pertama adalah lisanmu manfaat gak untuk akhiratmu? Berarti kamu ngetik-ngetik manfaat gak? Kemudian temanmu manfaat gak untuk akhiratmu? Ketiga, waktumu sehari 24 jam manfaat gak untuk akhirat kita ini? Jangan sampai kita sedikit sekali waktu kita hanya untuk manfaat di akhirat, sisanya kita membocorkan amal kita, mengandung dosa di sana. Baru yang keempat, kenikmatan yang Allah berikan, hartamu, kesehatanmu, apa manfaat enggak untuk akhiratmu? Nah, ini yang memang kita harus banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kalau kita lalai kepada Allah, setan yang masuk, dia bersemayam di hati kita untuk kita melakukan hal yang sia-sia, bahkan mengandung dosa. Mengingat Allah, merasakan Allah mengawasi, ingat kehidupan akhirat kita. Bagaimana kalau kita meninggal dalam kondisi kita sedang lalai kepada Allah? Nauzubillah min dzalik. Allahumma la bisawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Khairati. Dan kali ini kita sapa kembali, ada Ibu Tuti yang bertanya begitu, Ibu Khairati. Sahabat kita pernah mendapat komentar negatif di media sosial dan sampai berhari-hari kepikiran. Bahkan kadang kalau teringat ini jadi marah dan ingin membalas komentar negatif tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga hati supaya tidak mudah terluka oleh perkataan orang lain di dunia maya, Ibu? Silakan, Ibu. Ya.
2: Kita terluka karena ekspektasi kepada diri kita tuh tinggi gitu loh. Nah, kalau mau praktisnya begini, prakteknya, tipsnya. Ambil wudu, sholat, dengan niat minta ampun kepada Allah, lalu berkomunikasilah kepada Allah. Meyakinilah bahwasanya semua hujatan hinaan orang itu terjadi atas izin Allah, terjadi atas kehendak Allah. Satu. Dua, jadikan itu evaluasi muhasabah diri. Jangan-jangan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghina atau apapun, itu memang kenyataannya kita demikian. Cuman kita selama ini merasa diri kita baik kan, ekspektasi diri kita tuh tinggi. Jadi begitu ada yang menghina atau apa, kita itu gak enak hati, kita merasa sakit hati, terluka gitu. Nah padahal kita tuh hina kan, kita tuh banyak dosa, kita gak berdaya, kita berlumur dosa, kita tuh bodoh gitu loh. Jadi yang orang tahu tentang diri kita tuh kan sangat sedikit daripada yang Allah tahu. Ingat itu aja, muhasabah. Ya Allah, aku jadikan evaluasi, bisa jadi yang dia katakan itu benar. Kemudian ketiga, sakit tidak enak, betul, itulah cara Allah menghapus dosa kita. Mungkin dengan cara itulah dosa-dosa kita yang tidak bisa terhapus dengan tobat kita, dengan ibadah kita, gak terhapus. Kehapusnya dengan rasa sakit dalam hati kita gitu loh. Ya, baru yang keempat, jangan fokus kepada hal tersebut. Tapi katakan ya Allah, ampuni aku jika gara-gara ini aku tuh fokusnya ke yang ini, yang gak enak ini. Padahal Allah kasih nikmat kita sangat banyak dari sisi yang lain. Kenapa kita tidak ingat kenikmatan dari Allah? Kan misalnya satu dua orang menghina, kalau yang menghinanya memang banyak satu negara, itu pun jadi penghapus dosa gitu, penghapus dosa, penaik derajat gitu ya. Kalau kita mau meniru apa Imam Hasan Al-Basri, memang kita belum nyampe ya ke sana. Beliau difitnah, digibah, lalu beliau meminta kepada khadimat atau pelayan di rumahnya, belikan sekeranjang buah, kalau senampan korma gitu, tolong kirimkan kepada orang yang sudah melakukan fitnah gibah kepada saya sebagai ucapan terima kasih. Karena pahala mereka yang membicarakan saya, yang fitnah saya, itu ditransfer kepada saya. Jadi terima kasih, gak usah dibalas, terima kasih. Makanya para pekasih Allah, mereka mengatakan aku sedang menabung pahala gitu. Nah kita mungkin masih kepancing emosi ya, kita masih belum berpikir akhirat. Ya Allah, orang menyakiti saya, inilah cara engkau menghapus dosa saya karena tidak nyaman. Kemudian aku menabung pahala-pahala kebaikan dari orang-orang itu pindah kepadaku. Karena nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholatnya, puasanya, hajinya, tapi banyak orang yang dizoliminya di dunia. Maka dia memindahkan, orang-orang yang zolim itu memindahkan pahalanya kepada dirinya. Nah, kalau misalnya kita dizolimi, kita mendapat tabungan pahala. Ya, orang-orang itu yang tidak cukup membalas kebaikan, jadi dia zalim kepada kita, sudah habis stok pahalanya, tidak bisa dia tebus, maka dosa kita yang pindah kepadanya. Berarti kalau kita berpikir hal ini, orientasi akhirat, kita orang yang beruntung gitu kan. Nah kemudian, ya Allah, ini yang terbaik, aku gak senang dengan kejadian ini ya Allah, tapi bisa jadi baik bagiku. Baik itu tidak hanya satu kebaikan, banyak kebaikan, tidak hanya urusan akhirat, dunia juga ada kebaikan di sana. Cuman kita kadang belum bisa bersabar menahan, akhirnya kita kepancing kadang gitu ya. Nah inilah perlunya kita dekat dengan Allah, perlunya kita punya backup kita tuh Allah, lapor sama Allah gitu. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah menyaksikan segalanya. Kuncinya adalah introspeksi diri. Apakah karena kita juga punya dosa, lalu Allah membersihkan dengan balasan dosa juga begitu. Jangan sampai kita merasa aku baik-baik saja, sehingga kita merasa dizolimi. Padahal banyak kezoliman yang kita sudah lupa, lalu Allah balas dengan kezoliman lagi. An-Nisa 1:23, sempurna balasan atas kezoliman kita. Istighfar perbanyak, minta ampun diperbanyak. Mudah-mudahan itu mengangkat derajat kita. Allah malam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga, izin di luar tema sedikit, ini Ibu Khairati dari sahabat kita, hamba Allah, yang menyampaikan apabila hendak tidur kita selalu berwudu di tengah malam, kadang karena ingin buang air kecil, apakah harus berwudu kembali sedangkan waktu qiyamul lail masih agak lama, karena kalau terlalu dini hari salat tahajudnya takutnya pas siang ini mengantuk ketika kajian. Dan kemudian ini pertanyaan kedua, apabila safar apakah sebaiknya melakukan salat jamak qadha, bagaimana cara melakukannya apabila perjalanan beda provinsi dan sahabat kita menginap selama 3 hari di rumah anaknya. Bolehkah selama 3 hari itu sholatnya dijamak, Ibu Khairati?
2: Ya, ini bicara fikih ya. Pertama, kalau kita bangun tengah malam, kita ke toilet, buang air kecil, wuduk lagi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tidak harus kita menunggu tahajud gitu kan ya. Wuduk lagi aja, mau tidur lagi boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung sholat, juga boleh. Nanti sebelum subuh bisa istirahat sebentar, yang pertama. Yang kedua, kalau kita safar, kita sudah yakin kita pulang pada tanggal sekian atau sekian hari kita bisa pulang, maka itu kita bisa jamak, ya, kita bisa jamak, gak ada masalah, gitu. Bisa ditarik zuhur, misalnya kita sholat zuhur, asar ditarik jamak takdim kan. Kalau kita di asar tarik zuhur, jamak zuhurnya jamak takhir, itu gak masalah. Tapi kalau kita gak jelas pulangnya kapan, nah itu sebaiknya sholat di sana. Tapi memang ada ini fikih ya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya nggak tahu pulangnya kapan, sebaiknya di sana tidak dijamak. Tapi kalau misalnya tahu saya 3 hari ya dijamak. Kayak gitu. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati. Dan ada satu atensi dari Sindang Kerta. Ini mohon maaf juga keluar tema begitu, tapi ingin sekali disampaikan dan menyimak pandangan dari Ibu Khairati. Sahabat kita dan suaminya ini punya hutang, Ibu. Mau minjam ke orang terdekat, tapi qadarullah tidak memungkinkan karena sudah tahu kondisinya. Lalu suaminya ini menyuruh untuk pinjam ke bank Emok, Ibu. Dan apakah ini termasuk riba atau tidak? Kira-kira seperti apa solusinya menurut Ibu Khairati? Silahkan, Ibu.
2: Baik, ini pertanyaannya terkait dengan mujahadah juga ya. Tadi mujahadah di fikih ya, bangun malam. Sekarang mujahadahnya apakah minjam ke yang mengandung riba? Jangan. Nanti makin terbelit, makin berat, makin susah. Disinilah ujian dari Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, tinggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah akan kasih solusi gitu. Ya, tinggalkan, jangan lagi dengan riba. Cukup sudah ya. Nanti makin berat karena itu dosa. Kita seolah menantang kepada Allah gitu. Yakin, berdoa kepada Allah, nanti Allah kasih jalan. Kuatkan tekad, ya Allah saya gak mau ini dosa. Nanti Allah kasih solusi, percaya deh, percaya. Ya, nah nanti akan dikasih solusi mendapat pinjaman dari pintu yang lain. Insya Allah, tapi tidak dengan yang riba ini. Gitu, Allahu'alam bisawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang berbagi atensi. Ibu, sekarang banyak orang yang membagikan keberhasilan, ibadah, sedekah, atau aktivitas bersama keluarga di media sosial, yang kalau dilihat ini memang sebetulnya membagikan inspirasi kebaikan-kebaikan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa terus menjaga hati agar tidak mencari pengakuan ujung-ujungnya ketika selalu berbagi konten atau merasa senang ketika mendapatkan banyak likes dan juga komentar? Karena kalau sekarang sosial media memang sudah menjadi salah satu mata pencaharian begitu, Ibu Khairati. Silahkan.
2: Baik, cinta dunia itu ada dua ya, yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Dunia yang kelihatan, yang konkret itu adalah bumi dengan hamparannya, pertanian, hutan, tambang, harta, uang, pasangan, anak, pendukung, jamaah, follower, ya, itu adalah dunia yang kelihatan, yang orang tuh kejar itu karena mendapatkan keuntungan. Dunia yang nggak kelihatan itu yang abstrak, pujian, penghormatan, popularitas, kekuasaan, penghargaan. Itu adalah dunia yang tidak kelihatan tetapi terasa lezat. Orang, ini ada dua. Satu, orang yang memposting sesuatu kita saksikan, yang kita jaga hati kita adalah husnuzon. Jangan suuzon. Walaupun secara gejala ilmu hati, diagnosa orang ria, itu gejalanya adalah memamerkan sesuatu, kan begitu. Tetapi kita tidak boleh suuzon. Orang-orang yang memang ada ibadah yang memang harus disiarkan menjadi motivasi bagi orang. Tapi ada ibadah yang harus disembunyikan, dirahasiakan. Ada. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu, oh kita jangan menuduh, oh dia pamer, oh tidak gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kadang kerasa bagi kita kalau ada orang yang memamerkan ya, bukan mensyiarkan, itu kerasa. Tapi kita tetap harus jaga hati kita, husnuzon, oh dia mensyiarkan. Nah, bagi kita yang memposting, kita tanya niat kita. Apa niat kita? Kalau saya memposting ini, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, mencontoh kebaikan saya, itu pahala kita sampai akhirat kan. Itu menjadi pahala jariah kita, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Kita menjaga hati kita. Gitu. Tapi kalau kita menyaksikan orang lain, kita jangan menuduh dia pamer. Kita jadi dosa su'uzon. Urusan dia pamer, ria, urusan dia dengan Allah. Nah, bagi kita, kita tetap berbaik sangka gitu. Nah, kita menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita, jangan memamerkan amal-amal. Latihan, orang ikhlas itu caranya adalah latihan menyembunyikan amal. Dan kalau orang ikhlas, dia gak sibuk siapa yang nonton, berapa followernya, dia gak sibuk siapa yang like, dia gak sibuk. Yang penting Allah ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Kalau itu ada manfaatnya dan dicontoh kebaikan kita dari oleh orang banyak, itu pahala buat kita. Ya, kita jaga diri kita kalau kita memposting. Tapi kalau melihat postingan orang, kita jaga hati kita, jangan su'uzon, prasangka buruk, cari 1001 alasan. Ya, karena masalah ria pamer itu hanya Allah yang tahu. Orang yang ikhlas tidak ikhlas hanya Allah yang tahu isi hatinya. Kita enggak tahu gitu. Jaga hati kita. Allahu a'lam bishawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini kita sapa kembali sahabat kita yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Lulu

0: disinilah kalau kita merasa Allah selalu menatap, mengawasi kita, kita akan bisa mengendalikan. Memang kalau ada yang muncul ya lewatkan aja, muncul lewatkan aja. Nah, lalu diimbangi dengan dicari informasi yang bermanfaat. Disinilah perjuangan kita setiap hari ya. Karena setan itu akan terus menggoda kita agar kita jatuh dalam dosa. Dia mencari teman di neraka. Nafsu kita tuh pengennya yang maksiat, yang jahat, yang buruk gitu. Ya, kemudian dunia yang dihamparkan di media sosial itu membuat kadang kita tergodanya luar biasa. Nah, disinilah peran iman kita, disinilah peran keyakinan kita. Kita percaya Allah, tapi kita harus tingkatkan menjadi punya keyakinan. Kalau kita terus merasa Allah melihatku, Allah menatapku, semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ibadahku yang sedikit ini gak ada hasilnya hanya gara-gara bocor dengan aku tidak bisa mengendalikan pandangan, lisan, dan itu lebih kepada keyakinan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah itu menjadi rem untuk kita tidak bermaksiat, takut akan siksanya, takut yang paling tinggi, takut nanti gak bisa mengenal Allah, gak bisa ketemu Allah di syurga gitu. Nah, ini kuatkanlah keyakinan kepada Allah, itu kunci dari segalanya. Nah, keyakinan itu memang pemberian Allah karena mengenal Allah, bisa mengenal Allah karena hati kita ini terbuka hijabnya. Hijab itu apa? Itulah yang menghalangi kita dengan Allah, cinta kepada dunia, banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Coba latihan ya, latihan itu ya, kita harus istirahatkan handphone kita. Kalau kita buka handphone, ada yang gak benar langsung dilewatkan, jangan tertahan di situ, langsung pindah ke tempat yang lain. Kalau memang media sosial untuk menjadi tabungan pahala buat kita, bukan tabungan dosa. Allahu'alam bisawab.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati, dan nampaknya atensi dari sahabat lalu tadi menjadi atensi terakhir yang bisa kita sapa di pagi hari ini. Sebagai penutup, Ibu Khairati, silakan hal-hal yang bisa kita kuatkan kembali berkaitan dengan merawat hati di media sosial. Silakan Ibu.
0: Iya, media sosial adalah bagian ujian dari hidup kita, yaitu ujian ketaatan. Dalam bentuk perintah dan larangan. Bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita harus bisa mengendalikannya. Kalau kita tidak bisa kendalikan, gara-gara media sosial, itu hati kita jadi kotor, lisan kita diganti dengan ketikan-ketikan kita, diganti pendengaran kita dengan menonton, kadang kita juga membuat video-video yang itu ya justru mengotori hati kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kalbu kita akan terkotori. Kalau sudah terkotori, maka kita tidak pernah bahagia, akan gelisah. Kita gak pernah tenang dalam hidup. Ya, kemudian kita terasa jauh dari Allah, kering. Karena memang racunnya sudah masuk dari pandangan kita, dari jari-jari kita, dari pendengaran kita. Masuk ke dalam hati kita. Maka tiada lain adalah, yuk kita sama-sama belajar, kuatkan kita punya tekad untuk sampai kepada Allah, berbanyaklah minta ampun kepada Allah, dan yang paling berat memang PR kita adalah melawan nafsu kita untuk tidak larut dalam media sosial. Kalau itu memberi manfaat untuk akhirat kita, silakan. Tapi kalau justru itu membuat kita menambah dosa, bocornya amal kita, tinggalkan. Demikian yang saya bisa sampaikan, mohon maaf. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hambamu rasa.
1: Insyaallah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Jika mengenang
1: peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Tekan bintang 121 bintang 43 pagar.

0: dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertamanya dimulai pada tahun ini, 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Takutkan siksamu.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Ada Kang Yusuf Tajirik dari Mangkubumi Tasikmalaya. Alhamdulillah bisa tersimak dengan baik ya. Sahabat Henry Safitri yang menyampaikan atensi juga. Kemudian kita sapa ada Ibu Anissa dari Parken. Doa terbaik untuk Ibu Khairati beserta keluarga dirahmati Allah dan sehat selalu. Terima kasih atas ilmunya. Amin, amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Kemudian ada Abah Akbar di Pasir Nangka, Ciranjang. Alhamdulillah bisa tersimak dengan baik siaran MKFM. Doa terbaik untuk semuanya, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Devina sudah bergabung. Ibu Yanti di Antapani, Umi Zikri di Cipayam, Cianjur, Ibu Parilah di GBA 3. Ada sahabat kita di Tasikmalaya, Teh Deis. Kemudian juga ada sahabat kita Kang Iman dari Palih Tasikmalaya, Ibu Eti di Balai Endah. Kemudian juga Ibu Ade dari Ranca Ekek. Tidak ketinggalan
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio P Ciamis.
5: 102,4 FM Radio P Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggi teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya.
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong enak bente
2: bentes deuing
3: nya ena mah
2: da pade mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh dari itu terus tarurun terus darah raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh di mana Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke kok tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasalah aya probihannya robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ye mam raoseun. Terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atos F2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alfa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalah tandong alfa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.